0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 4 September 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan di Simpang Empat Dongkelan saat ini terpantau adanya kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan Sobat Fox, serta terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light di ruas Jalan Ring Road Selatan di kedua arahnya maupun di Jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Demangan. Saat ini arus kendaraan yang berada di Jalan Munggur terpantau mulai meningkat dengan adanya antrian kendaraan yang cukup signifikan, sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan Avandi Gejayan saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Berikutnya kita menuju ke Simpang Tiga Janti. Arus kendaraan saat ini terpantau masih cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto yang mengarah ke timur. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan Sobat Fox yang menuju ke daerah Babarsari maupun yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur menuju ke barat saat ini terpantau cukup padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sigi.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your ear. Selamat pagi buat Kak Tania yang katanya pagi hari mau diputerin lagu dari Super M yang Wish You Were Here. Sudah aku lunasi ya. Selamat datang buat kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja, yang secara kebetulan mungkin baru pertama kali dengerin Fox Radio Jogja kok muterin lagu-lagu K-pop. Ya karena hari Jumat kita memanjakan K-popers yang ada di seluruh muka bumi ini Sobat Fox, dari jam 7 sampai dengan jam 9 Sobat Fox. Jadi silakan aja kalau misalkan kamu ada request lagu K-pop yang pengen didengerin di pagi hari ini gitu. Terus aku juga mau menyapa juga deh yang tadi pengen diputerin lagu dari EXO, ada Kak Queenie. Selamat pagi, kayaknya kamu baru pertama kali ya untuk chat di Fox Radio Jogja. Semoga betah, kemudian semoga bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Alah, dikira lagi siswa baru kali ya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi juga buat Kak Siska yang tadi pengen diputerin lagu dari Recent yang Love Attack, sudah aku putarkan buat kamu. Semoga semakin semangat ya. By the way, Sobat Fox yang semangat banget buat menjalani wajib militer, sepertinya nih, sepertinya itu adalah salah satu membernya Seventeen, yaitu Mingyu Sobat Fox. Karena Kim Mingyu kemarin membuat kita semua kaget dengan rambut pelontosnya yang sepertinya udah siap banget untuk menjalani wajib militer di bulan ini. Kalau gak salah ini berlangsung mulai tanggal 10 September mendatang Sobat Fox. Ini memang akan difokuskan untuk jalur pelayanan alternatif kayak pelayanan publik gitu deh. Tapi ada satu rekan membernya juga, rekan teman membernya juga, yang akhirnya mendapatkan promosi menjadi sersan di awal bulan September ini. Seneng banget gak tuh? Dan ini memang satu kebahagiaan buat Hoshi yang kemarin sempat menyapa para penggemarnya Carrot ya di Weverse, di mana ia menuliskan salam baru kesetiaan sersan Kwon Sun Yung, kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Dan menariknya kenaikan pangkat ini menjadi sersan ya, ini diraih Hoshi melalui jalur promosi dini yang alias jalur percepatan sebanyak 3 kali berkat kinerjanya yang luar biasa selama menjalani Wamil sejak September tahun 2025 lalu. Jadi secara total nih kenaikan pangkat 3 bulan lebih cepat dari jadwal normal prajurit yang biasanya. Kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Itu ada update pertama dari K-pop Friday di hari ini. Nanti aku bakal memberikan update-update informasi yang paling baru pastinya dari K-pop. Kalau misalkan kamu ada bisikan-bisikan informasi yang baru yang mungkin belum Ivan denger atau jarang Ivan sampein, kasih tahu aja sambil kamu request lagu di 0887 188 1053.

kesehatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau.

Fox Radio Jogja, your soul, your his area, OMG atau My Girl Classified. Sebab sebelumnya, aku muterin satu lagu yang sudah di-request sama Kak Trisna yang katanya pagi hari mau request lagu dari Red Velvet. Tapi yang agak lama, ya Van boleh gak sih? Yang Cosmic boleh dong. Kamu mau request lagu yang baru, ada Van putarkan. Yang lama, kalau misalkan masih ada di playlistnya Fox Radio Jogja, aku puterin, gak pelit kok, tenang. Terus aku mau menyapa juga buat Kak Biu yang katanya pagi hari mau request lagu dari Enhypen yang Lost Island. Kalau belum ada requestnya ya. Salamnya buat yang baru dengerin aja dan buat Ivan, selamat bertugas kali. Ini benar ya, dapat informasi dan bisikan dari Kak Biu kalau si Enhypen ini mendapatkan gelar Grand Slam Sobat Fox di tahun ini. Ini kenapa disebut Grand Slam? Karena mereka baru saja meraih predikat yang luar biasa, menyapu bersih posisi pertama di program musik show yang ada di Korea Selatan sana. Ada kayak Show Champion, karya M Count dan Musik Bank, Musik Kor dan juga Inkigayo Sobat Fox dalam waktu satu pekan. Dan gak cuma itu aja, karena di hari ini mereka sedang OTW nih ke Jepang untuk memberikan promosi aktivitas mereka di sana. Dan juga baru aja nih Believe Lab juga ngeluarin satu merchandise resmi. Ini kayak brand renewal merch gitu ya di Weverse Shop. Dan di hari ini juga dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi koleksi ini bakal ngerilis berbagai aksesoris baru kayak kalung, cincin, anting hingga kaos dengan tema baru mereka Sobat Fox ya. Dan semoga aja mereka selalu sukses. Buat kamu juga di pagi hari ini yang sedang OTW ke tempat kerja atau ke kampus, semoga sukses deh. Yang mau request silakan, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9 pagi hanya di K-Pop Friday.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Age. Kamu baru aja dengerin satu lagu baru dari Jenny sebagai Fox, Fallen Angel. By the way, kemarin kan udah ngerilis satu EP judulnya Fallen Angel sebagai Fox tanggal 28 Agustus tuh melalui agensinya. Nah, versi digital ini bakal berisi 3 lagu. Ya ada, itu ada Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than A Lover sebagai Fox. Sementara untuk versi fisiknya atau CD-nya, ini akan ada totalnya 6 lagu. Dan kemarin tanggal 3 September, ini Jenny memberikan satu kejutan buat para penggemarnya, buat kamu, dengan meluncurkan video live resmi untuk lagunya, yaitu Heaven, di kanal YouTube pribadinya sobat Fox. Dan tentunya kemarin juga sempat menjadi perbincangan hangat tentang si fashion kolaborasi Jenny bersama salah satu brand ternama yang tentunya sudah bisa kamu dapatkan juga secara global ya, mulai tanggal 1 September 2026, dengan konsep estetik gabungan antara streetwear dan juga balletcore sobat Fox. Dan ada satu kabar baru juga dari member Blackpink yang lain, yaitu Jisoo. Di tanggal 4 September jam 11 ini udah ngerilis resmi satu video baru berjudul Click. Ini kalau misalkan kamu udah tonton sobat Fox ya, semalam aku tonton dengan konsep yang sangat segar sekali. Aku bakal pada awalnya aku ngerasa si Jisoo ini bakal kayak si Jennie juga dengan nuansa-nuansa dark, tapi versinya Jisoo ini lebih ngagetin in a good way ya, tapi ya karena sejauh ini tidak berekspektasi Jisoo bakal comeback dengan lagu tersebut sobat Fox. Dengan berita yang lain itu dari Lisa tentunya, yang Sawadika juga siap untuk kamu dengarkan sebentar lagi. Semoga aja nanti mereka bisa dalam satu panggung. Keren gak sih kalau misalkan mereka tuh kayak ada di satu festival musik, tapi bukan as a Blink, Blackpink, tapi as mereka satu-satu. Gimana tuh kira-kira ambiensnya di sana ya. Tapi yaudahlah ya, kita doakan semoga semua para member dari Blackpink sukses terus, kemudian para Blink juga happy dengan karya-karya dari mereka sobat Fox. Aku masih akan jalan terus menemani kamu sampai nanti jam 9. So kalau misalkan ada lagu yang belum Ivan puterin yang jadi favorit kamu, kasih tahu aja di 0887 188 1053.

0: Bisa yang katanya pagi hari mau request lagu Treasure yang If I. Sudah Ivan puterin, semoga membuat kamu semakin semangat banget ya menjalani hari Jumat ini. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak Ariana yang tadi pengen diputerin lagu dari Big Bang yang Big. Sudah Ivan puterin. Terus selamat pagi juga buat Kak Tama yang pagi hari ini mau dengerin lagu dari Wasa yang Good Goodbye. Siap, abis ini aku putarkan buat kamu ya Kak Tama ya. Sabar. By the way, kalau misalkan pagi hari ini Sobat Fox kamu ngerasa badan kamu lagi gak enak ya kan, perlu kamu bawa minyak balo sangat-sangat versi travel size deh Sobat Fox, karena ini compact banget, bisa kamu ajak traveling, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi dengan kemasan yang sangat gampang banget dibawa kemana-mana. Untuk kemasannya cukup 30 ml Sobat Fox, dan tentunya ini tersedia juga di dua varian, yaitu di klasik warna biru dan juga ultimate warna kuning Sobat Fox. Harganya terjangkau, untuk yang klasik harganya Rp65.000 aja. Sementara yang sangat-sangat ultimate versi travel size ini cukup Rp85.000 saja Sobat Fox. So, silakan bisa kamu dapatkan produknya di Fox Radio Jogja. Kamu bisa datang langsung atau bisa kamu check out di TikToknya sangat-sangat Fox Jogja. Sekali lagi TikToknya di sangat-sangat Fox Jogja. Tersedia juga di reseller yang udah jadi langganan kamu selama ini. Kemudian tersedia juga Kimia Farma, Apoteka 24 dan juga Century. Dan juga tentunya aku masih akan terus menemani kamu sampai dengan nanti jam 9. So, yang belum request, aku tunggu requestan kamu sekarang Sobat Fox.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club. Apa?

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Kepala Biro Investigasi Nasional Korea Hong Seok-ki menyatakan penyelidikan terhadap Chairman Hype Bang Sin-yuk memasuki tahap akhir dan akan dilimpahkan kepada jaksa pada pekan ini. Bang Sin-yuk diselidiki atas dugaan perdagangan tidak adil terkait IPO Hype dengan dugaan keuntungan tidak sah sekitar 260 miliar won. Sebelumnya, kepolisian setempat telah dua kali mengajukan permohonan penahanan, namun dikembalikan kejaksaan untuk penyelidikan tambahan. Saat ini, Bang Sin-yuk masih berstatus sebagai tersangka dan belum dinyatakan bersalah.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Vox, CEO 100, Cagawon, akan menjalani sidang perdana kasus dugaan penipuan sekitar 30 miliar won pada 13 Oktober mendatang di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Ia diduga menerima uang muka sebesar 24,2 miliar won untuk bisnis yang memanfaatkan IP Artis 100 kepada perusahaan Nomus, namun tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun Cagawon membantah segala tuduhan tersebut, kini ia ditahan setelah didakwa atas dugaan kejahatan ekonomi. Itu dia dua berita terkini di Vox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule no.

Your soul, your history was Les Raphim, different sahabat Fox. Ya, ada satu kabar bahagia dan banyak kabar bahagia dari Les Raphim karena akhirnya Lee Chewon setelah cedera yang cukup parah kemarin di bulan Juni kalau nggak salah ya, udah balik lagi untuk bisa beraktivitas barengan sama member-member yang lain sahabat Fox. Kemudian tanggal 18 September ini mereka dijadwalkan dan udah dikonfirmasi bakal tampil di Radio Music Festival 2026 yang tentunya ini nggak cuma ada di Korea aja penontonnya, tapi dari seluruh dunia karena biasanya bakal live streaming gitu sobat Fox. Kemudian Les Raphim juga mencatat sejarah sebagai girl group K-pop pertama yang berhasil menembus jajaran penampil untuk festival musik bergengsi Amerika Utara tersebut. Dan yang jelas ini buat para Vernet udah gak sabar banget bakal nunggu comeback mereka karena di tanggal 11 September mereka dijadwalkan untuk comeback dengan meluncurkan single album kedua mereka dengan judul Made My Night yang akan kalau di Indonesia ya bisa kan didengerin di jam 11 waktu Indonesia Barat sobat Fox tanggal 11 September. Sekali lagi ini kan cepat banget ya karena bulan Mei kemarin baru aja comeback dengan album studio kedua mereka dengan judul Pure Flow Part 1 ya, dan berdasarkan rilisan dari Source Music ini konsepnya nanti di album atau comeback berikutnya ini bakal menceritakan kebersamaan dari para membernya ketika malam hari sobat Fox, kayaknya bakal memperkuat chemistry antara para membernya. Wih, penasaran ya kan, dan semoga aja emang nanti mereka comeback tidak usah pakai koreo yang aneh-aneh, kemudian semuanya para membernya diberikan selamat gitu. Masa iya harus koreo, harus memutar kepala berpuluh-puluh kali sobat Fox, ada yang cedera dong ya. Tapi kalau kamu cedera lagi gak enak badan, ada sanga-sanga yang bisa kamu balurkan setiap saat kamu butuhkan.

0: Talks Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. K-Pop Friday on Breakfast Club.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Lagu dari artis ini yang Bats, Ivan putarkan spesial buat Kak Thalia yang pagi hari udah TW ke tempat kerja. Semoga kerjaan kamu hari ini lancar, cepat gajian. Terus kamu gak bete ya Kak Thalia ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Indra yang katanya mau request lagu dari Girls Generation yang HRS, yang Skibidi. Udah Ivan putarkan tadi ya sebelum lagu ini. Aku juga mau menyapa buat Kak Diana yang tadi pengen puterin lagu dari Stray Kids yang This and That, udah Ivan puterin juga. Terus Kak Angel, selamat pagi, yang pagi hari ini udah request lagu dari Cortis yang Red Red. Nanti ditungguin ya, aku putarkan buat kamu. Selamat pagi juga buat Kak Dera yang katanya pagi hari mau denger lagu dari Wanna One. Apa aja boleh, siap, nanti aku putarkan abis ya, lagunya Cortis. Terus selamat pagi buat Mbak Era yang katanya tadi pengen diputerin lagu dari Wasa yang Good Goodbye, sudah Ivan lunasi, pas banget ya. Pas WhatsAppnya masuk, pas lagunya keputer. Terus selamat pagi annyeonghaseyo buat Kani Rosa yang katanya mau request lagu yang ke reject terus nih. Kelewat dengerin katanya ya. Yang tadi pengen Red Velvet udah Ivan putarkan yang Cosmic. Pada requestannya Feel the Rhythm. Kemudian selamat pagi requestan berikutnya Big Bang yang Baby. Tadi Ivan sudah muterin requestan dari siapa tadi yang pengen dengar lagu barunya yang Big. Katanya ganti aja sama lagu dari Park Ji Hoon. Lagunya apa aja? Coba ya, nanti aku cari dulu ya abis ini apakah bisa diputerin atau enggak. Ada di playlist atau enggak, maksudnya gitu. Yang mau nambahin lagi Sobat Fox lagu yang pengen aku dengarkan di pagi hari ini, boleh banget, silakan aja Sobat Fox. Siapa tahu nih dari tadi kamu dengerin kok lagu yang aku suka belum keputar, kasih tahu makanya di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: di Fox Radio Jogja. Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe? Bosen? Mall? Lagi-lagi itu? Bioskop? Nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Poplan di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Choco Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa?
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, the West 101 energetic. Aku putarin spesial buat Kak Dera yang pagi hari dengerin Fox Radio Jogja. Semoga hari kamu semakin cerah ya. By the way, buat para wannable, ini pasti kemarin di bulan Agustus ya, ini kayak kamu flashback di era-era kejayaan mereka pas mereka baru debut setelah dari produce Sobat Fox ya. Karena di tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus kemarin sempat tampil 9 member dari 101 ini di panggung KCON LA Sobat Fox. Sepertinya kemarin para penggemar nih benar-benar kayak nungguin banget perform mereka. Jadi beberapa lagu dibawain termasuk lagu Energetic ini. Kemudian ada Boomerang dan juga Spring Breeze Sobat Fox. Absen 2 membernya karena Kang Daniel seperti yang kita ketahui lagi wamil. Kemudian Lai Kuan Lin sekarang sudah memutuskan buat permisi dulu dari industri K-pop karena sudah fokus dengan kegiatan sebagai sutradara di film Taiwan sana Sobat Fox. Kemudian buat kamu yang udah nunggu-nunggu, ada fan meeting di Jakarta di bulan Oktober, salah satu membernya yaitu adalah Ong Seung Woo Sobat Fox. Kita tunggu ya, semoga aja para wannable emang benar-benar bisa mengobati rasa rindunya dengan para full member dari 101 ini Sobat Fox. Dan yang jelas buat kamu pagi hari yang punya banyak kegiatan, semoga aja kegiatan kamu dilancarkan Sobat Fox. Tapi kalau kegiatan kamu keganggu gara-gara ada rasa gatal yang kamu rasakan, kamu perlu coba produk terbaru dari Sanga-Sanga. Namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin Sobat Fox. Ini bisa ampuh banget dengan bahan herbal untuk mengatasi segala jenis gatal yang kamu rasain, mulai dari alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Ukurannya compact banget, 60 ml, harganya terjangkau, cukup Rp75.000 aja, udah bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi untuk menghalau rasa gatal Sobat Fox. Silakan bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, kemudian tersedia juga di TikToknya di Sanga-Sanga Fox Jogja, atau bisa kamu beli di Kimia Farma, kemudian Apoteka 24, Century, dan juga tentunya Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. By the way Sobat Fox ya, karena tadi Ivan udah muterin lagu-lagu yang lumayan upbeat gitu ya, buat kamu semangat, kita cooling down dulu sebentar, bisa kali ya. Aku punya dua lagu yang agak sedikit melo di pagi hari ini, jadi siapin tisu kamu Sobat Fox.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Fox Radio Jogja, your soul, your soul. Sudah hampir jam 9, means aku harus cabut dari K-pop Friday di hari ini Sobat Fox. Tapi jangan sedih, abis ini kamu akan ditemani sama Ica Nembu di program Zona Mesin Waktu. Kayak biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang untuk membuat hari kamu lebih berwarna dan lebih semangat seperti hari Jumat Sobat Fox. Dan tentunya selamat menikmati hari Jumat ini. Semoga banyak berkat yang kamu dapatkan. Kemudian kamu tetap sehat selalu dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Annyeong!

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Udah hari Jumat aja, cepet banget ya, dari Senin sampai Jumat kok, cepet sekali sih, gimana sih ini. September minggu pertama tiba-tiba sudah terlewati saja begitu nanti. Terus jaga, terus abis itu minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, abis itu bulan Oktober. Tapi kalau aku ngeliat kalendernya Sobat Fox ya, bulan Oktober besok panjangnya minta ampun loh. Bener-bener panjang banget, kayak lama banget kayaknya besok bulan Oktober tuh. Terus kita harus berhemat-hemat ya. Karena biasanya di pertengahan bulan apa? Duitnya udah apa? Udah habis ya kan? Tapi kalau ada yang pinter banget untuk nyimpen duit, well, bakat tersebut dipertahankan, oke? Okay? Karena kalau Ica Nembo kayaknya bakatnya ngabisin duit deh. Doain biar rezekinya lancar terus ya, Sobat Fox ya, amin. Anyways, Ica Nembo hadir di Zona Mesin Waktu seperti biasa jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Dan bukan cuma on air aja, dari radio analognya Sobat Fox ataupun dari streaming di berbagai macam web streaming, atau Sobat Fox dengerin lewat Fox Radio application. Tapi Ica Nembo juga muncul secara live di at Fox Jogja 1053 di TikTok ya, TikTok at Fox Jogja 1053. Diriku hadir di sana menemani Sobat Fox. Yang mau request lagu silahkan request di nomor WhatsAppnya Fox Radio Jogja 0887-188-1053. Atau bisa juga Sobat Fox ke aplikasi, ada live chat di sana. Sobat Fox bisa chat aja Ica Nembo dari situ. Kalau enggak gitu, itu Sobat Fox komen di TikTok live-nya at Fox Jogja 1053 juga boleh banget. Pokoknya dari mana aja, yang penting lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004. Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Works Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona Mesin Waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Fatur dan Nadila, Sobat Fox, kulakukan semua untukmu. Sepasang. Nah, sepasang mata bola. Gading. Sepasang duet yang dulu itu bisa dibilang dijunjung ya Sobat Fox ya. Kalau zaman sekarang itu ngomongnya anak-anakku tuh biasanya kalau ada pasangan kayak gitu mereka bilangnya nge-ship ya. Dulu tuh Fatur Nadila, lalu ada anak presiden sudah pasti. Terus siapa lagi ya dulu ya? Pokoknya salah satunya Fatur sama Nadila dulu kayak mereka cocok nih pacaran gitu. Dan mereka punya lagu Kulakukan Semua Untukmu. Aku yakin banget di antara Sobat Fox pasti banyak yang bernyanyi-nyanyi bersama dengan lagu tadi, ya kan? Jujur sama Ica Nembo, ayo. Anyway, aku mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo, selamat pagi. Ada Ibu Hartini yang minta lagunya Tom Jones, Delilah. Abis ini bakalan diputerin. Kemudian ada Jeng Rita, tadi lagunya Dan Hill sama Patti Smith. Sudah Ica Nembo puterin Sometimes When We Touch. Kutunggu ya, udah diputerin ya. Terus ada Mas Yoke minta lagunya Bruce Hornsby yang judulnya That's Just The Way It Is. Okay, nanti bakalan diputerin juga. Lalu ada Mbak Wiwit minta lagunya Slade yang My Oh My. Okay, dicari dulu ya sama Ica Nembo, semoga ada di playlist. Terus udah kayak gitu apa sih? Mbak Dewi kenapa? Selamat pagi Mbak Ica, request lagu Heart of Mine dari Bobby Caldwell. Oke, siap, nanti diputerin juga ya. Lalu ada Om Steffi, halo Mbak Ica yang selalu ngangenin dan Sobat Fox, apa kabar ya? Aduh, terima kasih. Request lagu Funky Town, terima kasih Mbak Ica sama-sama. Bakalan aku coba cari semua yang di request sama Sobat Fox, Ica yang mau cariin di playlist. Dan yang pengen request dari TikTok @foxjogja1053, boleh banget Sobat Fox request aja di kolom komentar. Dan lagu-lagunya lagu-lagu lama ya, gak bisa puterin lagu-lagu baru kalau di zona mesin waktu. Habis ini lagunya Tom Jones, This Is Delilah.

0: agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta, we've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24-hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. 3 lagu request Ican Ibu Puterin spesial untuk Sobat Fox yang sudah request lagu dari WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Tom Jones tadi, kemudian ada Bruce Hornsby and The Range, That's Just The Way It Is. Kemudian ada Slate juga, My Of My, yang ini di request sama Mbak Wiwit. Ican Ibu juga udah puterin lagunya. Terus yang tadi Bruce Hornsby itu di request sama Mas Yoke ya, Mas Yoke udah diputerin ya. Lalu untuk Om Steffi ditunggu lagu Funky Town-nya. Lalu juga ada Ibu Hartini, hai Ibu, terima kasih Ica sayangku, Tuhan berkati, Tuhan berkati juga. Terus ada Ibu Rina, ada Mas Farid, ada Mbak Dewi. Mbak Dewi tanya, ini lagu apa Mbak? Lagunya Slade, judulnya My Oh My. Ya, betul sekali. Ini yang ditanya, kalau misalnya pas jam 9:33 itu berarti lagunya Bruce Hornsby, judulnya The Way It Is. Oke, Mbak Dewi. Terus ada juga Mbak Eri, Mas Farid, Ibu Rina. Nanti Ican Embo buka WhatsApp-nya, ditunggu aja ya. Sekarang Ican Embo mau puterin satu hits dari Padi. Judulnya Semua Tak Sama, sebuah lagu dari satu band yang menurut Ican Embo pada saat itu, ketika Ican Embo sudah tidak karena aku berhenti Dewa 19 itu, aku berhentinya di Ari Lasso. Jadi aku cinta banget sama Ari Lasso ya. Terus kemudian setelah Dewa 19 ada She Lone Seven kan gitu. Terus lalu adalah si Padi ini yang bikin Ican Embo kayak bagus ini band ya gitu. Dia muncul dengan kesegaran pada saat itu menurut Ican Embo, dan lagunya tuh enak banget buat didengerin di album pertamanya Padi ya. Dan salah satu lagu yang hits banget pada saat itu adalah lagu ini, Semua Tak Sama Sobat Fox. Dan memang lagunya booming sekali di Indonesia pada saat itu, membawa nama Padi semakin besar lagi dengan lagu Semua Tak Sama. Terus lagunya dia yang Mahadewi, terus lagunya dia yang begitu indah, semuanya indah memang ya. Tapi ngomong-ngomong soal kata-kata semua tak sama, memang kalau dipikir-pikir ya Sobat Fox ya, sesuatu yang berbeda itu cenderung dia terhighlight gitu, dia kayak menonjol gitu. Sama kayak produk dari Sanga-Sanga yang berbeda, karena ini produknya benar-benar pakai bahan-bahan herbal terbaik Indonesia, bahkan untuk skincare-nya Sobat Fox. Jadi skincare Sanga-Sanga yang diracik oleh Babe ini memakai bahan-bahan herbal terbaik Indonesia yang membuat kulit Sobat Fox menjadi tidak kering, kemudian jadi lembab, kusamnya hilang. Mungkin yang punya jerawat berlebih itu nanti bisa berkurang. Jadi skincare dari Sanga-Sanga ini memang bisa banget menjadi solusi untuk berbagai keadaan kulit atau keluhan kulitnya Sobat Fox, terutama di wajah. Nah, kebetulan promo merdeka dari Sanga-Sanga masih ada di Fox Radio Jogja. Seperti apa promo merdeka untuk skincare dari Sanga-Sanga? Nanti bakalan Ican Embo kasih tahu. Yang pasti Sobat Fox, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24.

berkah dalam juga ya. Buat Sobat Fox yang dari tadi mendengarkan lagu-lagu yang ada di Fox Radio Jogja, terutama di Zona Mesin Waktu, semoga Sobat Fox dari tadi bisa menikmati lagu-lagunya. Mudah-mudahan happy, lagu-lagunya diputerin, requestannya dibacain ya kan. Terus buat Sobat Fox yang pengen ikutan juga, kayak aku pengen juga request lagu sama Ica Nembo, boleh banget ya di 0887188053. Atau Sobat Fox bisa juga nonton live TikTok at Fox Jogja 1053. Sekarang Ica Nembo live dari sana. Sobat Fox mau request lagu dari sana juga boleh banget, nanti bakalan Ica Nembo sapa. Oke. Anyways, kemerdekaan baru kemarin tanggal 17 Agustus ya Sobat Fox ya, kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau ngomongin soal merdeka, tentu saja bukan cuma ngomongin tentang kemerdekaan Indonesia ya, tapi juga merdeka dari masalah-masalah kulit misalnya. Nah, ini kebetulan ada promo merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox yang sepertinya bisa sekali untuk menjadi solusinya Sobat Fox ketika Sobat Fox punya masalah-masalah kulit ya. Jadi promo merdeka dari Sanga-Sanga ini adalah promo untuk Sanga-Sanga skincare. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Tapi kalau Sobat Fox mau lebih hemat lagi, bisa ambil paket bundling di harga Rp145.000. itu Sobat Fox sudah bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Jadi kalau misalnya Sobat Fox ada yang pengen, aku kayaknya mau ambil paket bundling aja juga, bisa banget Sobat Fox dapetin harga cuma di Rp145.000 aja ya. Terus kalau misalnya Sobat Fox beli minyak Sanga-Sanga yang ukuran 100 mili varian apa aja, itu Sobat Fox sudah dapat langsung bawa pulang gratis satu natural face cream. So buat Sobat Fox buruan aja, mumpung ini promonya masih ada, selama persediaan masih ada juga. Jadi Sobat Fox bisa datang ke Fox Radio Jogja, bisa juga Sobat Fox langsung aja ke at TikTok Sanga-Sanga Fox Jogja. TikToknya at Sanga-Sanga Fox Jogja. Di sana Sobat Fox bisa membeli produk-produk Sanga-Sanga skincare dengan harga miring, dengan potongan Rp45.000, atau bundling Rp145.000 dapat tiga-tiganya, atau beli dua minyak Sanga-Sanga varian apa aja yang ukuran 100 mili langsung bawa pulang gratis satu natural face cream. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Well, it's one for the money.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Ink with Funky Town. Ini spesial untuk Om Steffi yang sudah request lagu ini. Habis ini Canembo mau puterin sebuah lagu dari Green Day, judulnya Warning. Tapi sebelumnya ada informasi tentang sanga-sanga facial wash.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka

0: sangat-sangat klasik 170.000 dan sangat-sangat ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.id.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Your Soul, Your Hits. Lagunya Demis Roussa, Sobat Fox with Rain and Tears. Ini spesial untuk Ibu Rina yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Habis ini diriku mau menyapa Mas Reza. Hai Mas Reza, apa kabar kamu? Tumben banget, biasanya jam 9 udah naon ngarana teh, udah muncul ya kan. Kalau enggak jam 9 sebelum jam 10, ini jam 10 dia baru muncul ya, dan request lagu yang Warna atau Lingua, Bila Ku Ingat. Katanya sehat selalu, tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Siap. Tadi barusan lagunya Demis Roussas ini adalah requestannya Ibu Rina. Ica Rembo sudah putarkan lagunya. Makasih Mbak Ica dari Ibu Rina diconcat. Siap. Terus ada juga siapa namanya ini? Bu Hartini ya? Ya betul sekali. Pada masanya lagu tersebut heboh Ica. Padahal lagunya sedih banget ya. kebetulan requestannya Ibu Rina juga ya Ibu, jadi aku puterin deh gitu. Terus juga siapa lagi nih, ada Mas Rizky Dwi. Hai Mas Rizky Dwi, aku pas beli kaset Green Day yang ini kaget, beda banget musiknya. Okay. Mas Rizky Dwi ini adalah anak band Sobat Fox, jadi ketika ada band-band yang hits pada masanya, dia itu juga ikutan ikutan tren lah gitu ibarat. Tapi Mas Rizky Dwi, apakah dirimu mau request lagu? Kalau mau request lagu silakan request. Cuma kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa ya, buat Sobat Fox yang sekarang ada di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ataupun lagi dengerin via streaming aplikasinya Fox Radio, atau Sobat Fox lagi sekarang ngelihat Ica Nembo live di TikTok @foxjogja1053. Halo, selamat pagi jelang siang. Mudah-mudahan sehat-sehat Sobat Fox di hari Jumat ini, di hari yang pendek. Mudah-mudahan suasana hatinya happy. Biar apa? Biar weekendnya juga menyenangkan. Ini dia Lingua, Bila Ku Ingat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe, bosen, mall, lagi-lagi itu. Bioskop, nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Popland di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Joko Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

bisa dibilang salah satu lagu yang bikin suasana panas di luar sana menjadi adem itu adalah lagu barusan ya. Lagunya Nika Costa, First Love. Lagu ini spesial banget di request sama Mas Anto. Yang Mas Anto requestnya itu diputerin di jam 10:30. Tapi karena Ica Nembo tahu mungkin 10:30 gak ngepas-ngepas banget, jadinya Ica Nembo puterin di jam 10:37. Ternyata pas dia udah standby. Lagunya udah diputerin ya. Lagi sedih, SpongeBob udah gak ada di TV nasional lagi. Perlahan kartun di Indo semakin menipis kak. Ya begitulah ya. Beruntungnya sebagai millennials, Ica Nembo merasakan mungkin sama dengan millennials yang lain juga. Ica Nembo merasakan nonton kartun dari pagi sampai siang Sobat Fox, sebelum acara tinju ya di hari Minggu itu. Dari pagi udah melek mata, bangun pagi itu adalah nonton kartun. Makanya kalau zaman dulu kecil, aku lebih suka ke gereja Sabtu sore, karena supaya hari Minggu tak terganggu waktuku. Ada yang sama kayak aku enggak? Jadi kalau hari Minggu disuruh gereja, aku nangis diem-diem di kamar. Karena berarti aku gak bisa nonton Doraemon, gitu-gitu Sobat Fox. Makanya aku lebih senang kalau gerejanya Sabtu sore aja. Jadi hari Minggunya bisa nonton tuh dari pagi, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jam 11 itu biasanya kalau gak ada Hercules, Zina pokoknya ininya filmnya. Sebelum akhirnya jam 12 siang ada tinju ya. Pokoknya yang sama persis kayak Ica Nembo, kita tos dari jauh, oke? Okay? Terus juga Ica Nembo mau menyapa atau Minggu sore bener. Sama kita. Sama kita Mas Reza. Ica Nembo mau menyapa Mbak Nara. Halo Mbak Nara. Minta lagunya Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Tadi lagunya udah diputerin. Aku kan tanya kabarnya gimana Mbak Nara, kemana aja sih gitu kan. Dia masih sibuk guiding dan akhir September kalau kuota murid terpenuhi balik ngajar lagi tanggal 14 perkuliahan dimulai. Ih, keren sekali Mbak Nara ini. Aku udah ketemu langsung sama beliau Sobat Fox. Asik banget, seru banget ngobrol sama Mbak Nara dengan semua pengalaman yang dia miliki gitu ya. Itu tuh asik banget berbagi cerita bersama Mbak Nara. Pokoknya buat Mbak Nara sehat-sehat terus, itu yang paling penting, biar selalu bisa ngajar, selalu bisa guiding, selalu bisa ngapain aja deh dengan penguasaan 5 bahasamu itu ya. Woo. Pokoknya kamu sukses terus. Oke, okay? Buat Sobat Fox juga ya. Ada juga Kak Nina. Oh, CK Ica, kita tos juga katanya gitu. Bener kan ya kan? Dulu jangan dulu gitu tuh Sobat Fox tuh. Pokoknya diriku kalau udah hari Minggu udah tahu aja kalau hari Minggu tuh dari pagi bakalan nonton kartun yang bagus-bagus. Ica Nembo memilih untuk Minggu sorenya aja deh, baru pergi ke gereja atau Sabtu sore gitu. Habis ini ada lagunya Slang Sobat Fox. Ini dia Maafkan.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Aku suka banget sama lagunya Dewi Bowie yang judulnya Ziggy Stardust ini, Sobat Fox. Ijen mau puterin di jam 10:56. Sebelum lagunya Frente Bizarre Love Triangle, Ijen mau kasih satu informasi tentang sangga-sangga face mask. Ya, sangga-sangga face mask ini Sobat Fox bisa pakainya itu bukan setiap hari ya, karena masker wajah memang dipakai 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu. Nah, di dalam sangga-sangga face mask yang bisa membuat Sobat Fox atau jago banget untuk deep cleansing ini Sobat Fox ya, ini ada kandungan white clay, kemudian matcha, terus ada ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih dan sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Jadi buat Sobat Fox yang wajahnya gampang berminyak, kelihatan kusam, pori-porinya tersumbat, emang paling cocok banget kalau pakai sangga-sangga face mask atau masker wajah dari sangga-sangga. Gak usah takut kulitnya jadi ketarik lagi. Ya benar, kering ketarik abis maskeran. Karena ada perpaduan avocado oil, ada jojoba oil, ada juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit jadi makin halus. Jadi ayo sekarang kita hempaskan minyak berlebih dan dapatkan kulit cerah maksimal, kulit bersih maksimal. Langsung saja check out sangga-sangga face mask sekarang juga di marketplace-nya sangga-sangga, kemudian di Sangasian, lalu di mitra resmi sangga-sangga, Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century, dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox, Every Breath You Take, jam 11 lebih 5 menit. Icanebo mau menyapa, ada Mas Fedi. Halo Mas Fedi, selamat siang. Katanya minta Mbak Ica lagi mengenang masa akhir pekan ya. Kalau aku mau nostalgia akhir pekan, aku sama lagu-lagu Jalan-Jalan Sore dari Denny Malik. Coba aku cari di playlist ya, mudah-mudahan ada. Tapi kalau misalnya gak ada, Mas Fedi ganti lagu yang lain requestannya ya. Lalu diriku juga mau menyapa Kanina. Kanina udah ya tadi ya. Request Kahitna apa aja. Aku bakalan puterin yang ini. Biar cinta bergelora di dada. Udah ya gitu aja nyanyinya. Karena nanti ada yang protes. Pasti mereka pada bilang, Ica jangan nyanyi gitu nanti. Buat Sobat Fox yang masih pengen request lagu, silakan request, boleh banget. Ica Nebo pastinya bakalan puterin requestannya Sobat Fox selama requestannya itu ada di playlist. Jadi kalau Sobat Fox ada yang belum sempat request dari tadi dan pengen request lagu, monggo silahkan. Terus juga untuk Sobat Fox yang ada di TikTok @foxjogja1053 yang saat ini belum bergabung ke sana atau pengen ngelihat Ica Nebo di studio seperti apa, boleh langsung buka TikToknya, kemudian lihat di @foxjogja1053. Nanti Sobat Fox bisa lihat dari sana dan bisa juga kirim salam atau mau request lagu lewat kolom komentarnya. Habis ini ada sebuah hits dari Bruce Springsteen, This is Secret Garden, dan ini soundtrack dari film judulnya Jerry Maguire. Tapi sebelumnya ada informasi tentang sang-sang.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai.

0: kaki dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Zona, mesin waktu.

Lagu ini enak dari awal sampai akhir. Maksudnya itu. Jadi kebalik-balikan aku gara-gara aku habis nyanyi-nyanyi Sobat Fox sama Kak Hitna. Tapi Kak Hitnanya di mana? Icara mau nyari sini ya kan? Pasti di antara Sobat Fox juga tadi baru saya nyanyikan lagunya Kak Hitna yang Cerita Cinta ini. Karena emang lagu ini sebagus itu ya Sobat Fox ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Sobat Fox di siang hari, di hari Jumat ini. Dan buat Sobat Fox yang saat ini sedang bersiap-siap untuk naon ngaranna teh salat Jumat, astaga kok bisa lupa sih aku ya. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat ya. Semoga apapun yang di doakan sama Sobat Fox mudah-mudahan dikabulkan. Untuk yang tidak salat Jumat, berarti Sobat Fox jangan lupa untuk makan siang, karena setengah jam lagi akan jam makan siang. Dan setengah jam lagi Ica Nembonya pamit dari zona mesin waktu. Tapi tenang aja, masih ada setengah jam. Jadi Ica Nembo masih akan puterin lagu-lagu enak dari zona mesin waktu. This is Enya, Caribbean Blue.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Eva Cassidy, Sobat Fox, with Songbird. Sayangnya, Eva Cassidy usianya sangat-sangat singkat ya Sobat Fox ya. Dia meninggal di tahun 1996, meninggalkan sebuah album yang judulnya Songbird. Kebetulan lagu ini juga judulnya Songbird. Album itu juga album judulnya Songbird, Sobat Fox. Dan ini adalah kompilasi dari lagu-lagu covernya Eva Cassidy yang pada saat itu dirilisnya baru tahun 1998, 2 tahun setelah dia meninggal dunia. Jadi tragis sekali gitu ya. Terus juga Songbird sendiri ini memiliki beberapa track Sobat Fox. Di antaranya ada Wade in the Water, kemudian Wayfaring Stranger, Songbird, lalu Time is a Healer, and I Know You by Heart. Jadi lagu ini tuh diambil dari albumnya Eva Cassidy yang Eva by Heart ya. Kemudian ada juga lagu Fields of Gold, kemudian Autumn in Leaves, lalu People Get Ready, dan Oh Had I a Golden Thread. Ini adalah dari albumnya dia yang Live at Blues Alley. Terus ada juga dia menyanyikan ulang sebuah lagu Over the Rainbow, Somewhere Over the Rainbow. Ini dari album The Other Side, Sobat Fox. Nah, kompilasi dari album-album ini disertifikasi gold oleh CRIA atau CRIA di tahun 2003, Sobat Fox. Lalu oleh RIAA di tahun 2001 ya, sebelumnya itu dari RIAA dia dapat sertifikasi gold, dan di tahun 2008 dapat sertifikasi platinum. Di 2018 a 20th anniversary edition of the album was released. Jadi di tahun 2018 itu 20 tahun dari lagu ini Sobat Fox, atau album ini dikeluarkan dengan judul Songbird 20. Gitu. Jadi lagu ini sudah ada sejak tahun 1996. Kemudian dia meninggal, lagu ini baru dirilis di tahun 98, lalu masuk ke beberapa, jadi masuk ke albumnya Eva Cassidy yang Eva by Heart, lalu masuk lagi ke albumnya dia yang Live at Blues Alley. Kemudian untuk mengenang si Eva Cassidy dan karyanya dia selama 20 tahun, lagu ini ada di albumnya dia yang Songbird 20 di tahun 2018. Itu cerita singkat dari lagu ini dan dari Eva Cassidy sendiri. Tapi kalau misalnya Chanembo mau ceritain tentang Eva Cassidy, gak cukup ya Sobat Fox ya, karena aku tinggal beberapa menit lagi temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Sekarang ada lagunya Danny Malik. Ini dia Jalan-Jalan Sore spesial untuk Mas Fedi.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, dan juga Inner Circle, Sweat Ala la la la long. Semoga lagunya bisa bikin Sobat Fox bergembira di hari ini ya. Karena apa? Karena Ica Nembo akan pamit Sobat Fox dari zona mesin waktu di hari Jumat ini. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah selalu menemani diriku dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 12 siang. Pokoknya thank you so much. Oke. Okay? Terus apalagi ya? Jangan lupa untuk baluran pakai sangat-sangat Sobat Fox, dan pastinya juga buat Sobat Fox jangan lupa untuk menikmati weekend bersama orang-orang tercintanya. Oke, habis ini bakalan tetap ditemenin sama program-program dan juga lagu-lagu yang enak-enak dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangasanga. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Fox Radio Jogja. Your soul, your

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Herbal, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe? Bosen? Mall? Lagi-lagi itu. Bioskop? Nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Popland di Superindo Maguwoharjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Joko Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwoharjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa? Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Vox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Vox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Kamu lapar nggak?
4: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
3: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
4: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
3: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
4: Serius? Berapa?
3: Cuma Rp99.000 net per orang.
4: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
3: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
4: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan sama keluarga aku nih.
3: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
4: Emang kemana reservasinya?
3: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Fox Radio, Jogja.

0: RSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
1: Hai pecinta musik Indonesia dimanapun kamu berada. Hai, selamat siang. Ketemu lagi sama Wibti Eta dong. Tentunya cuma di Yogyakarta Top Hits. Setiap hari Jumat jam 2 siang nih pecinta musik Indonesia. Sudah ganti bulan lagi ya, ternyata sudah masuk di bulan September nih. Tapi untuk beberapa waktu ke depan obrolan kita masih sama. Kita akan memantau sama-sama 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Wibti akan spill satu persatu nih siapa aja yang akan naik turun menjadi jawara ataupun yang harus bye-bye, harus pamitan ya, seperti apa kondisi persaingan karya di Yogyakarta Top Hits episode 2403 tanggal 4 September 2026 ini. Penasaran gak sih ya kira-kira bagaimana keadaannya? Langsung aja yuk, gak usah berlama-lama, segera kita buka tabirnya bersama-sama lagi.
0: Yogyakarta Top Hits.
1: Tanggal lagu kita kali ini bakalan dimulai dengan menguak siapa nih yang harus merelakan posisinya dan berhenti bersaing di Yogyakarta Top Hits. Aduh, sedih sekali ya. Nah, kali ini, wah gak kalah wow, WOW dari minggu lalu. Musisi yang harus terdepak di minggu ini, anjlok yang gak main-main. Berada di posisi keempat minggu lalu, ternyata di minggu ini The Changcuters dengan single mereka Ruang Riang, wah harus bye, harus ciao bella ya setelah terjun bebas. Sedih, tapi lumayan mengejutkan ya, ternyata mereka gak bisa memperpanjang waktunya lagi di tanggal lagu. Tapi, pengganti yang jadi pendatang baru Yogyakarta Top Hits minggu ini juga gak main-main, ini gak kaleng-kaleng ya. Lagu yang sering banget jadi bahan obrolan banyak pecinta musik Indonesia. Bahkan ya, single ini bisa jadi kontender kuat yang wajib diwaspadai sama teman-teman musisi lain. Di posisi ketujuh ini, hadir newcomer kita atau pendatang baru, yaitu adalah For Revenge dengan single barunya I Miss You Every Brand New Day. Panjang ya judul lagunya. Dan single ini nih yang belakangan jadi buah bibir banyak pecinta musik Indonesia. Why oh why, kenapa? Selain karena For Revenge makin hari semakin disukai sama kamu-kamu ya, band ini akhirnya bisa menorehkan pencapaian baru dengan merilis single bertajuk I Miss You Every Brand New Day pada 28 Juli 2026. Lagu ini didapuk sebagai region original soundtrack untuk area Indonesia dari film terbaru Spider-Man Brand New Day. Itu dia yang bikin jadi buah bibir sana-sini ya. Dan ini menjadikan For Revenge sebagai salah satu grup musik Indonesia yang dipercaya terlibat dalam kampanye musik film produksi Sony Pictures dan Marvel Studios untuk pasar Indonesia. Di single spesial kali ini, untuk pertama kalinya For Revenge menuliskan sebuah lagu beda nih dari sudut pandang tokoh fiksi pecinta musik Indonesia. Berbeda dengan pendekatan menulis lagu yang biasanya mereka lakukan ya, yang selama ini itu ternyata banyak berasal dari pengalaman pribadi. Cakep ya. Ada yang belum pernah dengar lagunya? Boleh, yuk kita cobain bersama-sama di Yogyakarta Top Hits.
0: Hits nomor 7.

0: baru kita dari minggu lalu, Katiana dan Nadif Basalama, pencipta musik Indonesia, dengan single baru mereka Ceritaku Ceritamu, akhirnya ya memulai langkah kecil mereka di minggu kedua kali ini. Berhasil naik satu peringkat saja di minggu ini, tentunya hanya di Yogyakarta Top Hits, dan berhasil naik ke posisi atau ke ranking 6 di tangga lagu. Lagu yang lahir dari sesi workshop bersama A&R 3D Optima Production sekaligus diproduseri oleh IQ, tercipta dalam waktu sekitar 4 jam aja loh pencipta musik Indonesia. Proses kreatifnya berlangsung secara natural melalui percakapan dan berbagi cerita hingga menghasilkan lagu tentang orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Nah, single ini tidak hanya menjadi proyek kolaborasi pertama antara Katiana dan Nadif Basalama, tapi juga menghadirkan sejumlah pengalaman baru buat keduanya. Di proyek ini, Katiana pertama kalinya terlibat sebagai penulis lagu. Sementara Nadif itu ya, di lagu ini menjadi pengalaman perdana menulis lagu yang dibawakan sama penyanyi lain, sekaligus tampil sebagai rekan duetnya. Dari sisi musik, Ceritaku Ceritamu mengusung nuansa yang hangat, liriknya juga menekankan arti kebersamaan, kenyamanan, dan harapan, supaya hubungan yang bermakna bisa terus terjalin. Terus ya, di penggalan liriknya juga dijelasin, kalau ya menjadi salah satu bagian yang diperkuat ya, mengenai pentingnya menjaga ikatan dengan orang-orang terdekat. Jadi sebenarnya ya bisa jadi ini ke kamunya bukan melulu soal yang namanya hubungan asmara, cinta-cintaan, tapi juga bisa hubungan yang dekat nih sama orang-orang di sekitar kamu yang kamu sayangin, cinta musik Indonesia gitu.
1: Hits nomor 5.

0: Pecinta musik Indonesia, sekarang kita berhenti di peringkat kelima di minggu ini, di mana Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan single terbaru mereka Terbelah Jadi Dua melangkah lebih jauh lagi dari minggu pertama mereka hadir. Naik satu peringkat dari posisi sebelumnya pada minggu keempat ini, Glojas berhasil menduduki peringkat kelima di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. 4 dan 5 ya. Minggu keempat berhasil menduduki peringkat kelima di tangga lagu. Dan Mas Ade ya, atau sering disapa sebagai Ade Govinda karena dia juga bagian dari Govinda, ini resmi menggandeng penyanyi jebolan The Voice Indonesia Gloria Jessica untuk merilis album kolaborasi penuh bertajuk Blue. Bukan sekedar proyek instan, album ini adalah buah dari penantian panjang selama 8 tahun yang penuh dengan lika-liku, panjang bener pokoknya. Minggu lalu Wib tuh udah pernah cerita nih, lumayan panjang ceritanya gimana mereka gak jadi-jadi bikin proyek ini ya, sampai akhirnya ini syukurlah. Pokoknya syukurlah tahun ini mereka akhirnya bisa berjodoh, tidak hanya dalam single tapi juga dalam album baru. Terbelah Jadi Dua bercerita tentang rasa sakit yang paling sunyi mencintai seseorang yang ternyata membagi hatinya kepada orang lain. Udah gitu ya, dituturkan dari sudut pandang seorang perempuan. Dan lagu ini menyampaikan satu pesan yang kuat bahwa cinta itu memang penuh dengan misteri. Penuh dengan misteri dan derita yang tiada akhir.
1: Hits nomor 4.

Di peringkat keempat kali ini, Raimu Laude dengan singlenya Dunia Yang Nanti kembali naik dengan perlahan. Meskipun cuma satu peringkat aja ya di minggunya yang keempat kali ini, tapi yang pasti naik dong ya, mendekati atau menuju posisi puncak. Tapi tunggu dulu, sekarang bertenggernya masih di peringkat yang keempat. Pastinya cuma tanggal lagu Yogyakarta.

0: Top Hits. Masih dari album Iqro, salah satu track yang ada di dalamnya judulnya adalah Dunia Yang Nanti. Rilisnya ya, dirilis salah satunya dengan video lirik yang rilis tanggal 24 April sebagai bagian dari perjalanan di peluncuran album terbaru Raim kali ini. Tentunya melanjutkan perjalanan dari single-single sebelumnya termasuk Iqro yang telah rilis beberapa waktu sebelum ini. Kemudian si Raim ini juga merilis album terbarunya yang berjudul Iqro di seluruh platform music di bulan April yang lalu. Raim sendiri itu menghadirkan Dunia Yang Nanti sebagai lagu yang mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan harus berakhir dengan kepemilikan. Lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu tapi berada dalam keadaan yang membuatnya tuh gimana ya, membuat keduanya tidak bisa bersama-sama. Pahit banget deh. Nah, pecinta musik Indonesia ya, kalau yang ini sih gak pahit, harusnya sih menjadi sesuatu yang manis buat kamu, terutama yang kemarin itu sempat menonton pagelaran Jazz Atas Awan, karena Raim Laude juga hadir loh di pagelaran Jazz Atas Awan yang menutup gelaran Dieng Culture Festival 2026 hari kedua pada Sabtu 29 Agustus 2026. Acara ini digelar di lapangan Pandawa Dieng Kulon Banjarnegara bersama dengan jajaran musisi keren lain seperti Kunto Aji dan Parade Hujan.
1: Hits nomor 3.

0: lagi ada yang bertukar posisi ya dari minggu ke minggu kok ya ada aja ya yang benar-benar tukeran gitu. Nah, di posisi ketiga kali ini pecinta musik Indonesia ya sayangnya tuker posisinya bukan naik peringkat, malah harus merelakan lagi posisi runner up dan kembali turun ke posisi tiga kali ini. Yap, betul sekali. Tulus dengan single barunya Teh Hijau harus turun lagi satu peringkat di minggunya yang ke-8 kali ini di tanggal lagu Yogyakarta Top Hits. Tulus itu resmi kembali menyapa kamu-kamu ya yang setia banget sama Tulus lewat perilisan single terbaru yang dikasih judul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026 yang lalu. Dan seperti yang sudah banyak orang tahu ya, single ini menjadi karya pertama sang musisi setelah 4 tahun absen dari perilisan. Sebelum ini, karya yang diluncurkan adalah album fenomenal Manusia pada tahun 2022 silam. Gak butuh waktu lama tentunya buat penyanyi hati-hati di jalan ini untuk mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Sejak pertama kali rilis, lagu ini langsung mendapatkan sambutan yang hangat kali ya dari pecinta musik tanah air. Lagu ini bisa dibilang karya yang cukup personal buat Tulus, terbukti dari proses penciptaan lirik, melodi, sampai co-producer ditangani sendiri sama dirinya sendiri. Beberapa nama juga ikut membantu dalam prosesnya seperti Yosef Sitompul yang bertindak sebagai produser, arranger, bahkan mengisi piano akustik dan instrumen lainnya. All you can do ya kalau yang satu ini.
1: Hits nomor 2.

0: Jakarta Top Hits pecinta musik Indonesia, Sabrina Leonor yang berjudul Selesai, bertukar tempat lagi ya kali ini dengan Tulus. Di minggunya yang kelima ini, Sabrina berhasil naik satu peringkat lagi nih di tangga lagu Yogyakarta Top Hits dan berhasil menduduki posisi runner-up minggu ini. Yuhuu! Lagu dari Sabrina Leonor ini ya berjudulkan Selesai, resmi dirilis pada 17 Juli 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lagu ini adalah hasil kolaborasi tim pencipta lagu bertangan dingin, yaitu Iqbal Siregar, Dennis Ligia, dan Faisal Muhammad Fasha. Lirik lagu Selesai mengangkat realitas emosional yang dialami banyak orang, yaitu situasi ketika seseorang mencoba menjadi pendengar setia bagi mantan kekasih atau orang yang disukainya. Namun, justru terluka karena harus mendengarkan cerita kebahagiaan baru orang tersebut bersama kekasih terbarunya. Capek banget nih lagu-lagu ya, padahal ya pahit semuanya. Dan penyanyi berbakat asal Indonesia ini namanya melambung ke jajaran musisi papan atas setelah keluar sebagai juara satu Indonesian Idol musim ke-13 alias tahun lalu atau 2025. Sebelum memenangkan kompetisi tersebut, gadis bersuara emas yang suka banget kulineran ini mengukir berbagai prestasi gemilang di bidang tarik suara, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk memenangkan Karaoke World Championship di Finlandia tahun 2021.
1: Hits nomor 1.

sudah sampai di puncak tentunya. Kira-kira siapakah yang menjadi top of the top Yogyakarta Top Hits edisi 2403 kali ini? Harusnya sudah kelihatan banget sih pecinta musik Indonesia. Meskipun jujur ya, jujur Wibti sendiri gak menyangka ternyata Mbak Andin ini berdiri dengan percaya diri di peringkat 1. Yap, betul sekali ya. Masih dengan single barunya Naksir, Andin berhasil bertahan di minggunya kedua untuk jadi jawara Yogyakarta Top Hits. Buat jadi jawara ini minggu kedua ya pecinta musik Indonesia. Tapi kalau di chart sendiri dia sudah bertahan sampai 7 minggu. Keren sekali. Dan Andin ini memang udah resmi rilis single ini atau yang judulnya Naksir sejak 26 Juni 2026 yang lalu. Tentunya bersama dengan rilis album terbarunya tahun ini. Diciptakan sama trio Lala Ilmanino, makanya gak kaleng-kaleng. Dan jadi track pembuka dari album studio ke-9-nya Sehidup Semusik. Album yang berisi 13 lagu ini jadi penanda perjalanan 26 tahun karir Andin di industri musik Indonesia. Sekaligus menghadirkan refleksi atas perjalanan bermusik yang memadukan nuansa nostalgia dengan eksplorasi berbagai warna musik. Cakep banget ya. Kalau kamu suka sama single ini, boleh kamu cobain single-single yang lain yang tentunya hadir di album terbarunya Mbak Andin. Naksir sendiri mengangkat kisah tentang sensasi berdebar ya saat diam-diam menyukai seseorang. Dan perasaan yang sederhana tapi penuh harapan ini jadi tema yang tentunya harusnya ya deket banget sama pengalaman kamu-kamu nih yang dengerin lagunya Andin. Dan Wibti ucapkan lagi-lagi pokoknya selamat untuk Mbak Andin. Akhirnya ya bisa menyaingi Mas Tulus nih, bisa bertahan lebih dari 1 minggu ada di puncak Yogyakarta Top Hits. Bener-bener perjalanan yang sebenarnya gak bisa dibilang cepat juga. Dia itu perjalanannya cukup lambat ya, naiknya juga satu-satu, gak yang langsung meleset-set-set gitu. Tapi ternyata bertahan

0: Yogyakarta Top Hits.
1: Gak kerasa ya, ternyata sudah sampai di akhir kisah ini pecinta musik Indonesia. Wipi sudah membuka tabir, bukan Surya yang dibuka ya, tapi tabir siapa aja 7 lagu terbaik yang ada di Yogyakarta Top Hits. Meskipun ya, jawara kali ini tidak berubah, tapi tentunya ada yang harus terdepak dari chart. Dan yang jelas kita masih akan menantikan siapa nih pendatang baru di minggu depan. Tapi minggu depan ya, apakah akan menjadi semakin seru di minggu depan ya? Makanya kalau kamu pengen musisi idola kamu terus ada di chart Yogyakarta Top Hits, dukung mereka dengan request di radio favorit kamu. Terakhir, Wipti ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits dengan setia. Jangan lupa ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap hari Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa juga follow dong di Instagram dan juga X at PRSSNI DIY untuk update musik terbaru lewat sosial media. Wipti tak pamit, sampai jumpa di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Bye-bye.
0: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNI DIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM.

0: Talks Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Pan Fox Radio Jogja, your soul, your heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea seperti biasa yang nemenin aktivitas sore kamu dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore. This is Friday. Selamat hari Jumat, happy Friday Sobat Fox, my favorite day. Kamu boleh request, boleh kasih tahu mutia sore hari ini di Jumat ini pengen dengerin lagu apa. Kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Dan juga bisa kasih tahu mutia via live TikTok yang juga ada di Fox Radio Jogja 1053. Mutia tungguin requestnya dan kita seru-seruan bareng ya sampai nanti jam 6 sore.

Sudah mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing adalah.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

kegempaan tektonik bermagnitudo 7,7 di Flores, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini diambil dalam rapat kajian bersama yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Maumere atau UNIMO. Unsur pengarah BNPB, Victor Rembet, dalam keterangannya pada Kamis 3 September kemarin, mengatakan rapat kajian tersebut menyepakati pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperpanjang masa tanggap darurat hingga 11 September 2026. Victor memaparkan kerjasama ini melibatkan BNPB, BPBD Kabupaten Sika, UNIMOV, Palang Merah Indonesia, Komunitas Pasar Sika, serta sejumlah lembaga berbasis keagamaan dan kemanusiaan yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia. Selain memetakan kesenjangan penanganan darurat, aksi kemanusiaan di Sika juga menggalang partisipasi aktif dari kalangan pemuda lintas agama seperti mahasiswa UNIMOV,

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan masih berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BNPB menyebut di Kalimantan Barat, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya dengan jarak pandang kurang dari 1 km. Pelaksana

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Di hari Jumat ini yang ternyata tanggal 4 September itu diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Yang Mutia juga baru tahu kalau ternyata Hari Pelanggan Nasional itu beda sama Hari Konsumen, Sobat Fox. Kirain ya, kirain yang namanya Hari Pelanggan sama Hari Konsumen itu adalah sesuatu yang sama, Sobat Fox. Ternyata beda. Jadi ternyata kalau Hari Konsumen Nasional itu diperingatinya di bulan, sebentar tadi Mutia baca lupa lagi, di bulan April, Sobat Fox ya, itu adalah Hari Konsumen Nasional. Tapi kalau Hari Pelanggan itu diperingatinya di bulan September ini, di tanggal 4. Ini awalnya adalah diperkenalkan di tahun 2003, Sobat Fox ya. Tapi anyway ya, ngomongin soal pelanggan, Mutia yakin kebanyakan yang lagi dengerin ini juga adalah salah satu pelanggan dari yang namanya provider. Karena pasti punya nomor handphone kan, kebanyakan. Ya kan, Sobat Fox, punya nomor handphone kan. Dan ini adalah salah satu hal provider telekomunikasi ini ya, itu tuh semuanya ada love hate relationshipnya, ya nggak sih Sobat Fox? Kayak ya mau gimana lagi, dia harganya naik mau ganti tapi ada yang sinyalnya wah wow jelek banget, ada yang kalau hujan dia langsung nggak ada sinyal, ada yang kalau di tempat-tempat tertentu hilangnya tuh hilang banget, ada yang kalau udah beli kuota kuotanya kesedot cepet banget tiba-tiba, ada yang macam-macam banget Sobat Fox ya. Tapi mau nggak mau untuk menggunakan komunikasi kita harus membeli langganan tuh. Kalau kita walaupun misalnya nih bukan yang Mutia gak bisa bedain lagi prabayar sama pasca bayar, itulah Sobat Fox ya, yang beli pulsa. Walaupun yang beli pulsa kan kita tetap langganan untuk nge-keep nomornya itu kan Sobat Fox. Nah, dengan love-hate relationship itu ditambah lagi ada fenomena yang sekarang meningkat, itu adalah spam calls Sobat Fox. Iya gak sih? Yang kayak tiap, kayaknya Mutia tuh sempat mengalami dimana dalam satu minggu itu bisa di teleponnya sampai berbelas-belas kali, sampai di blok semua biar gak ada yang masuk, karena itu semuanya spam calls gitu. Spam calls, spam message ya, iklan-iklan di SMS itu kayak banyak banget gitu Sobat Fox, yang menurut Mutia cukup mengganggu sih. Tapi pertanyaannya seputar telepon ini sebenarnya. Pertanyaannya Mutia, Mutia tuh pengen tahu kalau kamu sendiri Sobat Fox ya, ketika ada telepon saat ini dari nomor yang tidak dikenal, apakah kamu tipe yang akan mengangkat telepon itu atau enggak Sobat Fox ya? Dan kalau di spam call terus-terusan, apa yang kamu lakukan? Kita obrolin bareng. Kamu boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188105 3, atau bisa juga kasih tahu via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, atau sharing di TikTok @Fox Radio Jogja 1053 juga boleh banget ya.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

ya, kalau emang lagi kesel banget sama spam call, spam call. Ini spam call itu kan ada yang emang dia tuh jualan, misalnya mulai dari kartu kredit, marketing produk, terus segala macam. Yang telepon kan beneran ada, itu Mutia masih menganggapnya sebagai spam ya. Banyak juga yang Mutia pernah tuh asuransi jiwa, pernah asuransi jiwa beberapa kali. Terus pokoknya melelahkan. Kalau menurut Mutia ya, menangannya melelahkan. Nah, lebih parah lagi kalau itu bukan cuman spam tapi scam alias penipuan, Sobat Fox. Jadi ini salah satu yang berbahaya banget, Sobat Fox ya. Makanya pertanyaan yang Mutia sore hari ini, kalau kamu ada telepon dari nomor yang tidak dikenal, apakah kamu akan mengangkat telepon itu atau enggak, Sobat Fox ya? Dan kalau kamu di spam call terus-terusan, apa yang akan kamu lakukan? Kita obrolin bareng sambil cenut-cenut ya, memikirkan keadaan semua ini. Kayak dari masalah sesuatu yang pribadi banget yang kita bawa terus kayak di handphone ada ya, dari yang kita temui di jalanan hari-hari ada, yang kita dengar di berita-berita ada, kayak gak ada bagian dari dari hal-hal sehari-hari kita yang wow, tidak terpengaruh gitu. Rasanya ada sesuatu yang kayaknya ini sebetulnya bisa diperbaiki deh gitu. Mending ya saat ini, Sobat Fox ya, kita memperbaiki relaksasi kita sendiri dulu. Karena kalau udah gak tahu mau gimana, udah gak tahu mau ngapain, yang bisa dilakukan adalah berusaha relax. Berusaha relax, berusaha mencoba menjadi manusia yang lebih sabar itu dengan semua kondisi ini, Sobat Fox ya, dengan cara kalau sebelum tidur balurin sanga-sanga biar kamu bisa rileks dan bisa tidur. Karena jujur kadang-kadang di situasi-situasi waktu ini kadang-kadang tuh tidak bisa tidur, Sobat Fox ya, dan perlu bantuan untuk rileks. Nah, salah satunya kamu bisa balurin sanga-sanga ultimate, Sobat Fox ya. Ini adalah minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, bunga pudak, ada daun mint juga, rasa anget di kulit tapi gak panas, Sobat Fox. Dan ini enak banget membantu meredakan masuk angin, paling gak enak kan kalau kayak begah-begah kembung gitu, nah itu terbantu. Gatal gigitan serangga juga, pegal lidah dan nyeri sendi juga, pokoknya di badan tuh enak aja gitu, Sobat Fox ya. Yang jelas aman juga karena udah terdaftar di BPOM dan juga udah punya sertifikasi halal, aman buat seluruh anggota keluarga. Kalau sanga-sanga ultimate harganya Rp230.000 untuk 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml. Kamu bisa dapetin di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma K24 dan Century, dan juga di seluruh Fox Radio di Indonesia termasuk Fox Radio Jogja. Dan jangan lupa juga cek di Sanga-Sanga Fox Jogja. Di sana kamu bisa belanja, Sobat Fox, dengan promo-promo yang berbeda dari tempat lain.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Isyana melalui akun Instagram pada Kamis 3 September kemarin. Dalam festival yang akan digelar pada 23 dan 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course Mumbai, India ini, Isyana akan tampil bersama jajaran musisi internasional seperti Olivia Jean, Limp Bizkit, Cat's Eye, Fontaines DC, Five Seconds of Summer, St. Vincent, Steve Angello, dan masih banyak lagi. Dalam unggahan Instagram tersebut, Isyana menampilkan foto masa kecil dirinya bersama poster Lollapalooza India 2027 dan melingkari namanya yang tercantum dalam daftar penampil. Ia juga mengaku

pencak silat dalam salah satu adegan aksi di episode terbaru Reacher Season 4. Pemeran Amisha Hoth itu kini tampil dengan lebih banyak sorotan dalam episode ke-6 yang tayang pada Rabu 2 September lalu. Dalam episode tersebut, Amisha Hoth dan Layla Hoth yang diperankan Agnes Mo terlibat dalam adegan pertarungan dengan pihak yang mengejar mereka. Keduanya pun kembali menggunakan kerambit sebagai senjata utama. Di tengah aksi pertarungan, Anggun tampak memperagakan sikap kuda-kuda yang terinspirasi dari pencak silat. Menjelang 2 episode terakhir, Reacher Season 4 juga akan mengungkap teka-teki mengenai isi drive yang menjadi inti persoalan dalam musim terbaru tersebut. Reacher musim ke-4 sedang tayang di Prime Video. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Kalau kamu sebel sama spam calls, Mutia juga ya. Karena bener-bener yang namanya spam calls di Indonesia. Bahkan ya, ada satu data dari ini yang Mutia baca. Data Kaspersky Who Calls ini sepanjang Januari sampai Juni 2026 itu ada peningkatan spam call sebanyak, scam ya. Scam calls itu mencapai 10,24% dari seluruh panggilan. Jadi dari 100% panggilan yang dilakukan di Indonesia itu 10%-nya scam ya Sobat Fox. Dan ini juga ada pola-pola kayak ancaman, penipuan gitu-gitu ya, terus menyebarkan link palsu dan segala macam kayak gitu yang memang juga merebak. Sebenarnya sih itu sebenarnya bisa juga diatur melalui regulasi. Kita tunggu aja Sobat Fox ya. Cuman pertanyaannya Mutia adalah kalau kamu ditelepon sama orang dengan nomor yang tidak dikenal Sobat Fox, apakah kamu akan angkat atau enggak? Dan kalau di spam calls terus-terusan, kamu bakalan gimana Sobat Fox? Kalau Mutia sendiri jujur ngalamin banget lagi. Cuman sekarang alhamdulillahnya udah enggak ya. Jadi kalau Mutia sendiri dulunya kan gini, Mutia punya handphone sejak tahun berapa ya, 2000-an lah pokoknya Sobat Fox, mungkin kalau enggak 2005, 2006, 2004, pokoknya 2000-an lah ya. Dan sejak, kalau dulu kan beda ya, di telepon mah diangkat aja, ada orang yang punya kebutuhan, kepentingan, walaupun penipuan memang sudah ada sejak dulu yang ngomong minta pulsa lah, yang ngomong apa anaknya terlibat narkoba lah, yang ngomong kecelakaan lah, itu kan penipuan udah dari dulu ya, dari zaman telepon kabel juga udah ada penipuan-penipuan kayak gitu. Cuman kalau sekarang dengan berkembangnya komunikasi melalui internet gitu, karena kita pakai smartphone, kita bisa WhatsApp, kita bisa chat-chatan dengan berbagai platform lain juga, di Instagram kita juga bisa chat-chatan, semua aplikasi punya aplikasi chat. Dan itu menjadikan telepon ini adalah salah satu yang agak jadi kurang perlu kalau sekarang, kecuali lagi telepon ke customer service biasanya gitu. Itu pun kayaknya kalau ada yang chat, milih yang chat karena gak mau kehabisan pulsa, ya kan? Jadi kalau Mutia sendiri sih juga jarang menggunakan fitur telepon ini sekarang. Bahkan sehari-hari isinya chat doang gitu ya. Nah, dan spam calls ini di kayaknya tahun kemarin sih Mutia sempat mulai terganggu ya, di salah satu provider itu terkenal ternyata, Mutia setelah mencari-cari di internet bahwa satu provider itu yang paling sering kena spam calls ya. Gak tahu itu datanya bisa kemana, nomor telepon kita bisa nyampe ke siapa aja, gak tahu Sobat Fox ya dengan cara apa juga. Karena sebenarnya kita tuh sekarang perlu sekali menjaga keamanan nomor handphone kita juga ya. Nomor handphone kita tidak perlu diberikan ke pihak-pihak yang tidak perlu gitu. Karena bisa menghubungi kita dengan berbagai cara, bisa jadi salah satu jalan membuka penipuan juga gitu. Jadi kayak hati-hati banget sama nomor handphone Sobat Fox ya. Terus kalau Mutia sendiri gak pernah ngangkat nomor yang tidak dikenal. Kalau dulu-dulu diangkat, Mutia mulai tidak pernah mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal itu mungkin setelah COVID lah. Kenapa ya hidupku banyak berubah setelah COVID? Setelah COVID, terus waktu itu sempat juga, waktu itu yang sempat ditawarin asuransi jiwa ngebet banget itu, Mutia ingat. Dan sejak itu Mutia gak pernah ngangkat sama sekali nomor telepon asing mau apa. Maupun misalnya nih ya, seandainya, kalau Mutia pemikirannya gini, seandainya orang itu memang perlu sekali berkomunikasi dengan Mutia, dia bisa WhatsApp, dia bisa SMS kalau enggak dia enggak punya WhatsApp, atau dia bisa DM Instagram atau apalah, dia akan mencari cara untuk menghubungi. Kalau telepon mohon maaf banget tapi enggak mau ngangkat, karena pernah tuh beberapa kali enggak sengaja kepencet gitu kan, karena pas di call gitu kepencet lagi pakai handphone ada call-nya terus kepencet gitu. Nah, itu tuh emang antara kalau enggak dia penipuan, kalau enggak tuh dianya yang diem aja itu loh. Ya aku juga diem aja sih, ngapain aku ngomong gitu kan. Tapi generally udah enggak pernah diangkat. Dan karena sempat mengalami spam call yang benar-benar terus-terusan gitu, padahal aku enggak pernah judul pinjol loh, enggak pernah sama sekali menyentuh yang gitu-gitu, tetap aja kena spam calls. Dan itu akhirnya sekarang dari handphonenya langsung aku blok semua. Jadi di handphonenya memang ada settingan untuk ngeblok all calls yang bukan dari nomor yang kita simpan.
Jadi diblok di situ, terus kadang-kadang manually diblok juga, terus dari pokoknya semua layanan yang bisa ngeblok itu aku pakai supaya enggak ada orang-orang yang telepon. Nah, tapi sebenarnya kan itu lock teleponnya itu ada Sobat Fox. Nah, itu dibuka, kalau dibuka lock teleponnya sebenarnya ada. Nih bahkan ada nih 1603 potential fraud, ada yang barusan nelpon Sobat Fox ya. Jadi sebenarnya ada, cuman enggak masuk aja, enggak ada notifnya aja. Dan itu sebenarnya hal yang cukup bikin sebel Sobat Fox ya, di antara ketidaktenangan yang sedang kita rasakan sekarang. Satu telepon yang kayak gitu aja tuh ganggunya bisa kerasa, ganggu banget.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami

Masih di After Ultima dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya tentang spam calls. Seandainya kamu itu dikasih ditelepon sama orang yang nomornya tidak kamu save alias nomor tidak dikenal, apakah kamu bakal angkat atau enggak? Terus habis itu kalau kamu di spam calls terus-terusan, yang ini juga dialami sama banyak banget orang, termasuk Putia juga sempat mengalami ini sampai semuanya aku blok ya, itu kamu bakalan ngapain Sobat Fox ya? Kalau emosi ya seperti kita-kita ini, setiap hari ada aja hal yang bikin emosi ya kan, ada aja yang bikin marah. Ingat gak sih Sobat Fox di masa-masa lalu di mana permasalahan kita cuman jalan nasionalnya jelek gitu doang masalahnya. Sekarang wow, lebih complicated dan rumit. Makanya untuk kepusingan itu jangan lupa, di antara semua kesulitan kita menenangkan diri Sobat Fox ya. Cuci muka dulu dari kegiatan di luar yang kena debu, kena polusi, kena amarah berminyak keluar dari dalam tuh kan. Nah, pakai sanga-sanga face wash Sobat Fox ya. Ini bisa banget membantu kamu untuk membersihkan wajah kamu dari residu debu-debu, mengangkat membersihkan pori-pori, mengangkat minyak berlebih juga, dan mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan tenang aja, formulasinya tuh lembut, jadi gak bikin muka kamu kayak ketarik alias kering kalau habis selesai cuci muka Sobat Fox ya. Ada vitamin E-nya dan ekstrak timunnya juga yang mengunci kelembapan. Terus habis itu ada ekstrak lemon, pepaya, patchouli oil yang bisa membersihkan pori-pori kamu juga ya. Jadi ditambah lagi sama aroma lavender oilnya itu, wah bikin cuci muka tuh jadi lebih relax. Dan dalam 2 menit itu mungkin melupakan masalah-masalah yang ada di pikiran kita. Walaupun setelah 2 menit balik lagi sih Sobat Fox ya. Tapi jangan lupa relax gitu aja maksudnya. Kamu bisa dapetin Sobat Fox produk Sanga-Sanga Facial Wash ini di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, seluruh Fox Radio juga, di Sanga Sian juga, di live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja juga, dan di mitra resmi kayak di K24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Nisa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Warga arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah. Dan sebagian besar terpantau ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah utara dan selatan terpantau mengalami kepadatan. Kemudian dari arah barat

0: Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian

3, langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe? Bosen? Mall? Lagi-lagi itu? Bioskop? Nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Popland di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Joko Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa?
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Lana Del Rey with Summertime Sadness. This is the Summertime Madness. Madness and sadness sih ya kalau sekarang. Ada madness-nya karena ada emosi-emosi kecil dan emosi-emosi besar. Ada sadness-nya karena kadang-kadang kita mikir apa lagi yang bisa kita lakukan, Sobat Fox ya. Kadang-kadang kayak part aku adalah apa yang bisa aku lakukan ya gitu. Jadi memang ya gimana gitu rasanya. Termasuk perkara spam calls ini, kita bisa ngeblok gitu ya. Kita bisa gak mau ngangkat, tapi tuh ini juga salah satu yang sebenarnya mengganggu dan membatasi kehidupan kita. Padahal seharusnya kita tuh bisa menerima telepon yang kita tuh akan, apa ya namanya, yakin-yakin aja, percaya-percaya aja. Harusnya tuh kita bisa mengangkat telepon tanpa harus khawatir bahwa kita akan ditipu atau suara kita akan dipakai atau segala macam. Harusnya tuh kita bisa mendapatkan hal-hal itu, tapi gak bisa juga nyatanya gitu. Makanya Mutia nanya sore hari ini. Ada Mbak Mun yang katanya, kalau aku gak pernah tangkat Mbak, aku pernah dalam beberapa hari ada panggilan 17 kali dari nomor yang berbeda-beda, tapi tetap aku cuekin. Ini memang ketika lagi rame-ramenya si spam call ini. Jadi kayak kalau Mutia mengamati ya, kan di handphonenya Mutia tuh walaupun tidak masuk ke handphone, gak, kayak gak ada notifnya gitu, tapi kalau kita pencet kolognya alias panggilan itu kalau bahasa Indonesianya ya, kita lihat di sana itu tuh tetap ada gitu, apa aja yang menelpon nih barusan nih. Mutia cek lagi nih di 17.04 ada lagi, dan dalam satu hari ketika mereka lagi rajin-rajinnya nelpon penipuan itu, karena di flag potential fraud ya, itu tuh bisa kayak berbelas-belas kali beneran. Apalagi anehnya nih kayak di hari Rabu tanggal 20 Agustus nih ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 kali nomor yang berbeda, yang itu spam call semua gitu, masih bisa dilihat walaupun gak masuk notifnya. Itu kan beneran ya kayak wah terganggu sih sebenarnya. Makanya memang tidak, kita usahakan untuk bisa ngeblok semua call itu. Kalaupun ada yang lolos, diblok lagi nomornya. Kalau mungkin selalu kayak gitu ya. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kalau telepon anonim gak bakalan aku angkat. Kebetulan aku juga pakai apps premium, jadi bisa tahu apakah itu spam atau bukan. Tapi telepon spam itu bisa lebih dari 10 kalau masuk ke aku. Sebenarnya kalau menurutku Indonesia itu mampu sih ngeblokir spam judul pinjol, tapi kan katanya gitu. Bener, emang lebih dari 10, makanya itu kayak ngeselin banget kan. Dia masuk walaupun gak ada notifnya, walaupun dia gak ringing, gak bunyi di HP-nya kita, tapi kan kita buka kolognya itu beneran kelihatan kalau mereka tuh nelpon berbelas-belas kali dalam satu hari. Dan itu wah itu nyebelin banget memang ya. Dan mengganggu kesehatan mental juga kalau yang handphonenya tuh sampai geter-geter karena ditelepon terus. Untungnya sih kalau mungkin udah ngeblok ya, jadi gak bunyi, gak ada notif apapun. Cuman ya kalau dicek wah ternyata memang masih ada aja terus gitu. Ada Mbak Dina yang katanya, aku 2 tahun ini gak mau ribet urusan spam call. Kayaknya aku sampai sekarang gak pernah angkat telepon anonim. Katanya kayaknya aku emang kudu ambil opsi yang agak out of the box. Itu gak out of the box sih Mbak Dina, itu in the box banget. Karena kita semua kan gak mau ya diganggu ketenangannya, lagi berkegiatan apa digangguin. Yang di situ emang Mbak Dina juga bilang dari dulu motifnya masih penipuan aja sih. Betul, jadi akhirnya ya udah kita akhirnya kan ngeblok gitu, dan kita semua tahu gitu. Cuman ya itu dia, kayak masih aja ada terus gitu. Dan padahal kan kalau nomor handphone nih ya, setahu Mutia nih, kalau nomor handphone tuh kan sebenarnya dilacak orangnya di mana, ngapain aja, itu kan gampang ya kayaknya. Kayaknya sih aku enggak tahu-tahu banget. Tapi kayaknya sih bisa, ya enggak sih?

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: deleting. Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Masih ngomongin spam calls. Emang ini salah satu yang ngeselin ya, karena memang beneran gimana ketahuannya kalau memang itu spam calls? Salah satunya adalah karena memang sehari bisa belasan kali teleponnya. Udah gitu mereka tuh kadang-kadang nomornya urut gitu loh Sobat Fox. Kan misalnya 12 angka tuh ya belakangnya misalnya 501, 502, 503 gitu. Nomornya berurut-urut gitu yang kayak buat apa nih dibeli cuman buat nge-nelpon-nelpon orang nomornya urut gitu. Kayak aduh melelahkan sekali Sobat Fox ya. Ada Kalaras yang katanya kalau aku jelas aku blok, aku pakai aplikasi dan emang ini semuanya gak akan ada yang pernah aku angkat karena sebel banget ganggu, katanya gitu ya. Terus ada Mas Arif yang katanya, kalau aku sih ya jelas aku blok lah, semuanya gak akan ada yang aku angkat. Dan kalaupun diangkat biasanya adalah telepon-telepon yang aku tahu siapa penelponnya. Kalau anonim atau nomor yang gak disimpan gak bakalan aku angkat sama sekali. Kalaupun bukan penipuan, ini biasanya orang jualan yang kadang-kadang juga maksa jualannya, katanya gitu. Soalnya di era 2021-2022 itu kadang-kadang Mutia masih ngangkat-ngangkat nih telepon yang kayak gini nih. Dan sekarang enggak sama sekali Sobat Fox ya. Daripada kita emosi terus sama semua hal-hal yang ada saat ini Sobat Fox, kita ngademin diri dulu ya, karena sekarang udah waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

That was Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Semoga di dunia tipu-tipu ini ya, kita bukan termasuk orang yang menipu, Sobat Fox ya. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang terdekat kita termasuk orang-orang yang tidak perlu tipu-menipu untuk terus hidup dan bahagia, Sobat Fox ya. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu. Happy weekend. Kita ketemu lagi di hari Senin seperti biasa di afternoon tea. Sekarang Mutia Anissa pamit. Dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Sport Timer on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Betul. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. 1, 2, 3, 4.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

ikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, sahabat Fox. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam sekali lagi ya, Wibtu ucapkan. Di jam 9 malam ini, hari Jumat, sahabat Fox akhirnya ketemu lagi sama Wibti Eta. Tentunya kalau jam 9 bukan lagu-lagu yang semarak lagi, tapi lagu yang bikin kamu lebih santai, lebih relax, lebih ngarahin kamu buat istirahat yuk. Di Fox Slow Down sampai nanti jam 12 malam aja ya. Kalau kelebihan nanti dikira ronda. Jadi 3 jam ke depan silahkan yang pengen gabung boleh banget, masih dari Fox mobile application. Wibti masih memantau kamu, kalau kamu join lewat aplikasi tinggal gabung aja lewat kolom live chatnya. Terus habis itu lewat WhatsApp juga bisa di 0887-188-1053. Bisa juga kalau sekarang terbaru ya, kamu bisa apa ya, di kasur baring-baring atau lagi rebahan sambil scrolling TikTok ya, boleh coba cari at Fox Jogja 1053 atau Fox Radio Jogja. Di situ Wibti akan nongol wajahnya dan kamu bisa gabung di situ, bisa sharing apapun sih, mau nambahin playlistnya Wibti juga boleh banget, langsung aja ya ke tempat-tempat tadi atau platform tadi, Wibti akan tungguin. Kalau kamu mau balur-baluran sedikit juga boleh pakai minyak balur sangat-sangat, pastinya sahabat Fox mau skincare dulu juga boleh, yang jelas Wibti akan tungguin sampai nanti jam 12 malam di Fox Slowdown.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget, tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

rehat di tengah lemburan kamu malam hari ini, Sobat Fox. Jumat lo, Beb. Jumat lo ini lo ya. Tapi masih ada, aku yakin, dari kamu-kamu yang bukan memilih, tapi MGM alias mau tak mau. Hey, kalau itu MTM ya. Kalau ini mau gak mau harus lembur ya. Entah karena revisi, entah karena memang tiba-tiba mak cegaki, kok ya ada aja kerjaan yang masuk di, aku gak bilang detik-detik ya Sobat Fox, jam-jam menuju weekend. Ya ada yang relate mungkin dari kamu Sobat Fox. Aduh, pasti kalau Wipti ya itu tiba-tiba akan sedikit panik mungkin, karena yang tadinya udah aku sudah menyelesaikan semuanya di hari ini dan aku ingin bersantai di weekend, tapi ternyata ada hal yang harus dikerjakan Sobat Fox. Aku harap sih semoga yang dikerjakan tuh gak yang berat banget terus banyak sampai gak selesai di malam hari ini Sobat Fox. Semoga aja sih sedikit aja gitu kerjaannya, ataupun bukan kerjaan, apa sih, kayak revisi dari dosen mungkin untuk tugas dan skripsi kamu. Jadi kamu bisa istirahat lebih cepat dari yang bisa kamu bayangkan sebelumnya. Amin ya. Nanti kalau misalnya memang agak pening kepala ya karena terlalu stres, boleh dipakai atau diambil dulu minyak balur sangat-sangatnya Sobat Fox, yang ultimate boleh ya. Aku saranin yang ini sih, yang ultimate, karena ada aroma lavender yang bikin makin rileks tentunya badan juga pikiran kamu Sobat Fox, sambil dengerin lagu yang sudah Wipi siapkan. Ini sebenarnya lagu request sih, tapi nanti aja Wipi sapanya karena udah panjang nih omongannya Wipi di Fox Lodar. Jadi nanti Wipi akan menyapa, jadi buat kamu yang sudah gabung lewat WhatsApp atau aplikasi ataupun TikTok, nanti Wipi akan sapa kamu. Yang pengen request masih boleh banget, silahkan aja kita dengerin dulu Sia dengan Snowman di

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, Sobat Fox. Selamat malam. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus, Sobatku. Dan satu lagu dari Lauren Allred dengan Never Enough ya. Rasanya kayak pengen ngikutin banget ya. Tapi kok saya menyadari urat-urat di leher saya putus nanti kalau saya ngikutin ya. Bener-bener yang ya gitu. Gak nyampe ya, saya udah berusaha, yang keluar hanya angin kalau saya nyanyi itu. Lagu tadi bukan request sih, Bibi aja yang pengen puterin di malam hari ini. Yang requestan tuh sebelumnya tadi, belum Bibi sapa, justru malah yang request Sia dengan Snowman tadi adalah ada Kak terus saya. Selamat malam buat Mbak. Ini Mbak apakah sih sebenarnya? Ya udah deh Kak aja karena saya enggak tahu. Kak Atma, selamat malam buat Kakak yang sudah hadir di malam hari ini, cukup kasih ternyata ya. Di jam 9 lebih 11 menit tadi merequest lagu dari Lauren lagi dari Sia ya, sudah terputarkan di awal. Terus ya, Bibi juga pengen menyapa yang di TikTok nih, sepertinya sudah hadir. Jujur, saya nggak ngerti gimana supaya suara saya bisa terdengar kalau lagi tutup mic ya. Ada caranya sih, cuman saya kayak gaptek gitu. Tapi saya pengen sapa dulu, di sini ada tadi Trisapta yang join tapi sepertinya hilang dari TikTok. Terus aku juga pengen sapa lagi dengan user bla bla bla bla bla Faiza. Ya katanya requestnya Galdive, kalau boleh tahu Galdive-nya gimana nih yang pengen di requestkan ya. Karena setelah ini Bibi pengen muterin lagu request sebetulnya. Ada Ari Lasso Mengejar Matahari. Cuman aku pengen tanya dulu ke Kak Faiza. Ini kayaknya Faiza Sleman Kota gak sih? Karena di TikTok jadi siapa tahu berbeda orang. Galdive-nya ada dua di sini, ada Stay sama Teach Me How to Love. Silakan boleh kasih tahu Wipti maunya yang Stay atau Teach Me How to Love, atau Wipti aja yang pilihin kali ya. Nanti kalau misalnya belum ada jawaban, Wipti akan putarin yang Stay. Setelah satu lagu dari Ari Lasso Mengejar Matahari nih Sobat Fox, yang di request sama Mbak Era ya. Selamat malam buat Mbak Era. Requestnya adalah tadi ya Ari Lasso, kata anakku buat up semangat perjalanan ke perahu Wonosobo. Lihat, oh alah, yang ke perahu tuh anaknya. Boleh ya, langsung aja deh Bibi puterin buat Mbak Era dan juga keluarga yang sedang mengejar matahari juga di perahu Wonosobo. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Sambil dengerin satu lagu dari Lasso yang Bibi puterin. Kalau kamu pengen request, silakan boleh langsung aja ke WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa ke TikTok Fox Radio Jogja atau @FoxJogja1053 atau ke Fox Mobile Application.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil

laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lembut.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ada satu lagu dari Mooney Long dengan Made For Me, Sobat Fox. Tapi kalau di sini lagu-lagunya disusunkan ya, Made For You, Sobat Fox. Buat kamu-kamu yang mendengarkan di rumah, di kantor. Aduh, kok di kantor? Maksud gue di kantor ya? Nyindir modelnya ya. Atau di mana aja sih? Di tempat tongkrongan kamu ya. Di mana? Kosan, kontrakan, mana aja deh. Sobat Fox, yang penting semoga sudah chill banget situasinya. Kamu bisa memperhatikan diri sendiri ya, jangan perhatiin orang lain tok ya, tapi mikirin diri kamu juga, Sobat Fox, karena kamu juga butuh perhatian luar dan dalam nih. Memperhatikan pikiran kamu supaya enggak negative thinking terus ya, biar lebih rileks. Terus perhatiin juga nih badannya, Sobat Fox. Terus juga perhatiin, jangan lupa kulitnya juga ya, karena gimana-gimana kulit ini juga bagian dari tubuh kamu, jadi tetap harus dijaga, Sobat Fox. Salah satunya adalah bisa pakai yang satu ini ya. Ini adalah serangkaian dari sangat-sangat skincare series, Sobat Fox. Kalau malam hari kayaknya bakalan lebih rileks lagi kalau kamu, ini nyebutnya bukan balurkan ya, lebih ke ya balurin juga sih, balur, oleskan. Body lotion ya, sangat-sangat body lotion yang punya dua varian, Sobat Fox. Yang satu adalah varian lavender, yang satu lagi varian lemongrass atau serai. Ini cocok banget di apa, cuaca-cuaca yang pancaroba kayak gini. Kerasa gak sih nyamuknya banyak sekarang? Dan dua aroma ini, dua bahan ini itu sangat tidak disukai oleh nyamuk-nyamuk nakal. Jadi boleh dipakai saat ini juga, Sobat Fox. Supaya apa? Supaya kamu pertama lebih rileks ya. Itu dulu aja deh, karena aromanya tentu bikin merelaksasi tubuh dan pikiran. Terus yang kedua, ini membantu untuk menjaga kesehatan kulit supaya kamu tetap terhidrasi, kulitnya tetap lembab, karena bahannya yang terisi ada avocado oil, argan oil, jojoba oil, minyak-minyakan lah ya. Ada aloe vera ekstraknya juga, vitamin E. Udah ngomongin itu, berarti hubungannya sama melembabkan kulit, karena memang punya apa ya, punya sifat yang mengunci kelembapan dan mencegah dehidrasi kulit. Bisa juga membantu merawat kulit, terus menjaga kesehatan kulit, menutrisinya, dan mencegah tanda-tanda penuaan dini. Terutama kombinasi antioksidan sama vitamin E-nya ya, Sobat Fox, yang terkenal banget untuk membantu membuat kulit itu terlihat lebih apa ya, lebih kenceng dan lebih seperti remaja ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah pakai, bagus ya, Sobat Fox. Cuman buat kamu yang belum pernah merasakan, boleh diakses ya ke berbagai platform, seperti di marketplace-nya Sanga-Sanga. Tentunya bisa kamu cek juga di Sanga-Sanga Fox Jogja. Ini yang memang spesialnya TikTok-nya itu untuk jualan atau menyediakan buat kamu CO. CO yang namanya itu produknya dari Sanga-Sanga, termasuk Sanga-Sanga Skincare Series. Bisa juga ke mitra resmi, Sobat Fox ya. Bisa juga ke Fox Network atau jaringannya Fox dimanapun kamu berada, termasuk di Fox Radio Jogja. Atau ya kontak-kontak dulu aja deh, Sobat Fox. Kalau pengen lihat live-nya tuh bisa ke sini, atau bisa juga ke tadi ya, Fox Sanga-Sanga Fox Jogja ya. Tiap pagi sama tiap malam, Senin sampai Minggu ada terus. Jadi silahkan Sobat Fox untuk menikmati, cari-cari tahu dulu, nanti baru habis itu check out.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: Hits, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Satu lagu dari Andi Rianto dan juga Liodra. Sobat Fox, sudah kalau ngomongin Andi Rianto pasti megah banget ya. Rasa-rasa lagi nonton di Prambanan kayaknya. Satu lagu yang direquest sama Sobat Fox di Fox Lowdown. Wipti ternyata memutarkan ini sebagai awal dari jam 10 ini. Sobatku, ya ada beberapa yang belum Wipti sapa dari tadi, padahal lagunya sudah Wipti putarkan. Tadi baru Mbak Era aja ya yang Wipti sapa sama Kak Faiza. Terus habis itu juga ada Mas Anto yang request lagu ini. Selamat malam buat Mas Anto yang request lagunya Liodra. Ini bener ya, Sang Dewi ya, karena jenengan itu nulisnya Sang Dwi. Sang Dwi siapa? Ini kayak nama tetangga saya, Dwi. Tapi Sang Dewi jelas lah ya. Terus habis itu tadi juga ada Mas Zaki yang mendengarkan jauh dari Denpasar. Yofi and Nuno, kita dipilihkan yang apa ya? Sempat memiliki di dekat-dekat jam 10 ya. Sobat Fox, sudah terputarkan juga buat Mas Zaki. Lalu ya, sekalian juga aku pengen sapa Pak Mio. Selamat malam yang sudah gabung di Fox Lowdown malam hari ini, hari Jumat. Dan requestnya adalah Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Sudah Wipti siapkan Pak, selamat mendengarkan. Tentunya buat kamu yang pengen request, aku ingetin Sobat Fox, lagu yang bisa di request adalah dari tahun 2000 sampai yang terbaru, dan yang slow-slow aja sesuai sama namanya, Fox Lowdown.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

Talks Radio Jogja. Your soul, your hands.

0: Talks Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox Peter Pan dengan menghapus jejakmu. Keinget nggak kalau di sini kamu lihat Mas Ariel jalan-jalan barengan sama siapa sih waktu itu ya? Saya lupa lagi si model video klipnya, saya cek dulu ya. Googling dulu. Model video menghapus jejak. Iya. Yeah. Hah? Emang dia Sastro? Masa sih? Oh, aku ingatnya bukan dia Sastro ya. Siapa namanya tuh? Mas Sayu. Nah, kenapa saya ingatnya itu? Tapi yang jelas bukan pengen ngomongin video klipnya dari Peter Pan, sobat Fox, yang Wibdi pengen obrolin. Karena tadi Wibdi sempat muterin lagu dari Oasis, Stop Crying Your Heart Out ya. Aduh, susah banget ngomongnya. Di Fox Lowdown tadi sebelum pesan-pesan yang satu itu, sebenarnya karena Wibdi tuh menemukan sebuah artikel dari Antara News, sobat Fox. Kalau kamu suka banget sama British Rock ya, ada Oasis filmnya yang terbaru itu, Don't Look Back in Anger, yang bisa dibilang ini film dokumenter. Sobat Fox mendokumentasikan reuni bersejarahnya Liam Gallagher sama Noel Gallagher. Aduh, adik kakak ya. Di tour bertajuk Oasis Live 25, jadwalnya ternyata masuk loh ke bioskop Indonesia nih. Yep. Seneng banget rasanya kalau kamu bisa rebutan tiket, war tiket, karena terbatas banget pemutarannya. Pemutarannya itu cuman dari 11 sampai 13 September 2026 di bulan ini, sobatku. Dan perwakilan dari Disney Indonesia itu memang mengkonfirmasi kalau penayangan ini itu bersama dengan jadi dia gimana ya? Dia ini bikin press gitulah, press conference barengan sama siaran pers rumah produksi Magna Studios. Dan dia juga ngerilis trailernya di poster terbaru Oasis Don't Look Back in Anger yang terbatas banget sebelum film ini bisa kamu tonton di salah satu OTT, di tayangnya di Disney Plus. Tapi masih akhir tahun. Jadi kalau kamu emang bener-bener pengen nonton kayak apa ya, bisa dibilang nyolong start dari teman-teman yang nontonnya di OTT, kamu harus war tiket ya di tanggal itu. Ingat, tanggal 11 sampai 13 September 2026. Dibikin sama kreator serial drama kriminal Peaky Blinders, Steven Knight ya. Dia juga kreator dokumenter film ini dengan rumah produksi Magna Studios dan juga Sony Music Vision. Kayak mana ya? Kalau lihat trailernya sih sepertinya cukup seru ya, sobat Fox, karena akhirnya bisa mempertemukan lagi kakak adik yang saya nggak bisa bilang ini bisa dicontoh ya, karena pengennya sih kalau keluarga ya harmonis aja. Tapi namanya keluarga ya, sobat Fox, kalau jauh baunya wangi. Kalau deket apa? Bisa jawab sendiri, sahabat Fox. Sambil nungguin atau kamu cari-cari info tentang gimana caranya untuk bisa mendapatkan tiket filmnya, ya bisa dong sekalian juga kamu sedia minyak balur sanga-sanga di samping kamu, biar kalau ngomongin war pasti tidak jauh dari kata pusing. Siapa tahu udah bisa dimulai untuk mengakses tiketnya saat ini. Tapi bisa kalau film sih nggak yang jauh-jauh banget ya. Untuk presale-nya biasanya kayak beberapa hari sebelum filmnya tayang. Tapi siapa tahu yang film ini, jujur Wibdi belum cari gimana caranya untuk bisa mengakses tiketnya. Jadi silahkan kalau kamu pengen cari tahu sendiri dan bisa mendapatkan tiketnya, dikasih tahu ke Wibdi gimana caranya juga boleh, sambil dengerin lagu dari Niki yang udah Wibdi siapin, You'll Be In My Heart.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sengasang adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Aku punya Aziz Hendra. Gak pakai M, Aziz Hendra. Bener gak sih? Harus make sure sih yang model-model begini ya sahabat Fox. Suka salah sebut saya ya. Dulu saya menyebut Sal Priadi bukan Sal Priadi sahabat Fox, saya salah membacanya menjadi Sal Pribadi atau Sal Priambodo ya. Tapi ternyata namanya adalah Sal Priadi. Aziz siapa tadi namanya? Aziz. Benar, Aziz Hendra ya. Somebody's Pleasure Wipti puterin buat kamu di Fox Lowdown. Yes, masih di Fox Lowdown sampai nanti jam 12 malam sahabat Fox yang sudah istirahat atau sudah bisa sedikit chilling ya, sedikit rebahan sahabat Fox. Aku harap gak cuma sedikit tapi bisa jadi banyak, karena yang kamu kerjakan sudah selesai. Congratulations yang sudah selesai, yang belum selesai semangat ya. Nanti kalau udah selesai, terus kamu memang mengerjakannya dari rumah, dari kosan kamu atau kontrakan sahabat Fox, segerakan aja buat apa ya, bikin relax badan kamu dengan bersih-bersih ya. Boleh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Itu bukan hanya pesan dari mamah papa ya sebelum tidur. Tapi emang saya pribadi ternyata beberapa tahun belakangan menyukai itu. Bisa kamu coba ya, karena tidur lebih nyaman dengan kondisi wajah yang bersih. Apalagi kalau udah ditambahin dengan skincare-an. Skincare boleh pakai yang satu ini, aku rekomendasiin banget. Setelah kamu cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash sobat Fox, kamu bisa kasih Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum kamu tidur, biar kamu lebih nyaman lagi tidurnya, lebih relax lagi dengan aroma-aroma jasmine di situ. Pokoknya enak deh buat tidur sahabat Fox. Nanti kalau udah siap tidur ya. Kalau sekarang memang masih ada yang harus dikerjain, Wipti akan temenin kamu sampai jam 12 malam. Jadi silahkan yang pengen nambahin playlist, boleh langsung aja gabung lewat Fox Mobile Application, lewat WhatsApp di 087188 1053, atau Wipti masih live di sini. TikToknya masih hadir di @foxjogja1053.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox yang masih keputer ada Benson Boone dengan To Love Someone, Sobat Vox. Aduh. Pernah kan ngerasain kayak keselak diri sendiri gitu. Keselak sama kenyataan sih lebih tepatnya Sobat Vox. Ngomong-ngomong soal kenyataan, waduh. Meskipun kadang pahit ya Sobat Vox. Tadi Bibi sempat ini ya nge-share kalau kamu mau istirahat malam hari ini bisa prepare dulu dengan bersih-bersih ya Sobat Vox. Salah satunya adalah dengan cuci muka. Cuci mukanya ya, ini kayaknya Bibi udah sering banget ngomongin salah satu produk yang bisa dibilang favoritnya Bibi dari Sanga-Sanga Skincare Series ya. Waduh, ternyata ada beberapa yang hadir lewat ini ya, TikTok Live dari @foxjogja1053, nanti Bibi akan sapa. Tapi Bibi cerita dulu ya tentang Sanga-Sanga Facial Wash yang dimiliki sama Sanga-Sanga Skincare Series. Ini kenapa Wipti senang? Pasti Wipti akan selalu bilang yang pertama teksturnya yang foam, alias begitu dipump keluar langsung busa ya. Buat orang yang mageran kayak Wipti, ini gak repot. Karena ketika dipump langsung bisa diaplikasikan ke wajah karena busanya lembut banget Sobat Vox. Dan ini bisa membantu untuk merawat kelembapan kulit kamu, buat nyegerin kulit pastinya, buat ngebersihin dari kotoran-kotoran ya, radikal bebas. Karena di sini ada cucumber extract atau ekstrak timun, ada lavender oilnya juga. Ekstraknya ini atau ekstrak timunnya ini itu memberikan efek yang menyegarkan buat kulit, adem. Terus lavender, aroma lavendernya itu juga memberikan pengalaman yang membuat kamu lebih rileks ya, menenangkan dan juga membersihkan wajah. Terus ada yang namanya itu ada vitamin E juga di sini yang membantu untuk menjaga kelembapan dan juga menenangkan kulit. Jadi pas banget kan untuk merelaksasi kamu supaya kamu istirahatnya juga lebih nyaman dan bisa kamu dapatkan tentunya di semua marketplace yang ada di Vox Radio, termasuk di dalamnya ada Sanga-Sanga Vox Jogja, Vox Jogja 1053 ya, atau bisa langsung aja ke Vox Radio Network di seluruh seluruh kota ya, nggak ada di seluruh kota, nggak setiap kota sih Sobat Vox, tapi di beberapa kota bisa kamu akses Sobatku.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari konsekutus sahabat Fox. Satu lagu dari Logic barengan sama Lisha Karen dan juga Khalid dengan 100 273 8255. Ya, ini apa ya sahabat Fox, gue puterin deh buat kamu yang butuh sentuhan ya, sentuhan hangat di hatimu yang lagi dingin. Semoga sampai pesannya dari Mas Logic dan juga Mas Khalid dan juga Bali Syekara, karena 1-800-273-8255 ya sahabat Fox. Ini adalah bisa dibilang kode awalan atau film sih saya bilangnya, nomor telepon yang digunakan kalau di Amerika sebagai American National Suicide Prevention Hotline untuk sobat-sobat di Amerika yang memang membutuhkan sosok untuk mendengarkan keluh kesah kamu sobat. Pas kalau udah di apa ya, on the edge atau sudah di titik nadir atau di ujung yang namanya itu adalah apa, tebing ya, bisa telepon di sini di Amerika. Kalau Indonesia sih Wipti harusnya ada. Nanti Wipti coba cari tahu ya. Tapi yang jelas kalau kamu memang sedang dalam kondisi yang terhimpit banget, coba cari teman terdekat dulu aja ya. Nggak usah terlalu mental block, nggak usah terlalu apa ya, membatasi diri banget. Takutnya begini, takutnya begitu. Ya kontak aja orang terdekat sobat Fox. Just say hi ya, gak usah nungguin orang-orang untuk mempertanyakan kabar kamu gimana. Tapi kalau kamu sekarang sedang teringat sama sobat kamu, salah satu siapa gitu ya, mungkin boleh di reach out atau dihubungi ya, sekedar untuk tanya gimana nih kabar kamu, house life, happy-happy aja atau gimana, atau sekedar post dim. Itu juga pasti rasanya bakalan beda ya, siapa tahu itu matters atau menjadi sesuatu yang penting buat dia. Jadi silahkan sobat Fox, kalau kamu juga mau kirim lagu buat sobat kamu boleh banget, karena masih ada beberapa waktu untuk Wipti muterin lagu requestan dari kamu sobat Fox ya. Sekalian juga menyapa, tadi ada Mbak Nara yang kelewat, selamat malam Mbak Nara, semoga pas malam hari ini masih dengerin Fox Radio Jogja di Fox Slowdown. Tadi juga request lagu sudah Wipti puterin, lalu tadi juga di TikToknya satu Fox Jogja 1053, tadi ada siapa ya, ada Faiza Moore, terus ada Spider-Man Quadrat sih lebih tepatnya. Selamat malam. Lalu ada, aduh mana tadi ya, Hami Daily yang selalu hadir. Wipti selalu melihat kalau lagi nonton sobat-sobat yang lagi siaran. Pasti ada Hami Daily yang hadir di TikTok. Selamat malam. Dan Wipti masih nungguin kamu lewat Fox Mobile Application dan juga lewat WhatsApp, lewat TikTok dari Fox Jogja 1053.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Talks Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus transportasi lagi saya bilang ya. Mau kemana sih Beb Teta ya? Udah jam segini loh ya. Tapi jangan salah, jam segini adalah jam-jam untuk beberapa dari sobat-sobat Gen Z. Enggak Gen Z yang, ya Gen Z yang akhir-akhir lah. Sampai Gen Alpha untuk nongkrong-nongkrong ganteng dan juga cantik. Jangan lupa pakai jaket sih. Boleh nongkrong, tapi tetap ya. Kesehatan badan mesti dijaga. Jangan mentang-mentang muda ya. Ini pernah saya dengar dari orang tua saya juga. Waktu itu saya sempat, apaan sih? Ternyata itu ngaruh ya. Jangan lupa juga minyak balur sengah-sengahnya dibawa. Mau yang klasik, mau yang ultimate boleh. Karena apa? Karena itu juga bisa membantu. Tenang ya. Itu sangat menjadi pendukung ketika kamu nongkrong-nongkrong yang syarat sama angin malam ya, Sobat Fox. Bukan masalah jompo atau apa, tapi emang kalau kamu pengen nongkrong lebih lama butuh ketahanan yang ekstra juga dari badan kamu, Sobat Fox. Jadi minyak balur sangat-sangat itu adalah amunisi yang cocok banget buat kamu bawa atau kamu pakai dulu sebelum nongkrong di malam hari ini.

Anyway, lagu tadi ya, It Gitaf 1-1, WP selalu safe karena yakin banget Pak Sukarno akan hadir di antara jam 11 sampai jam 12 ini. Selamat malam Bapak Ealda, Agus Lia Ida. Di Bulurejo 33 Randosari, Teras Boyolali 3, garis miring 3 ya. Yang katanya sambil ronda ambil jimpitan, requestnya selalu antara cincin Hindia 1-1 Yogyakarta, di mana selalu 1-1 saja yang bisa WP diputarin. Buat warga Bulurejo Randosari, Teras Boyolali, selamat mendengarkan lagu ini. Sambil menikmati lagu ini, semoga sehat selalu. Yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar juga. Amin. Terima kasih Pak Sukarno sudah menyempatkan buat hadir malam hari ini di antara banyak kegiatan mungkin dan juga kesibukan bersama dengan warga Boyolali. Dan setelah ini kita lanjut lagi ke satu lagu dari Keshi, Sobat Fox, dengan Limbo yang WP siapin di jam ini ya. Buat yang request, kayaknya WP masih terhutang satu request lagu, tapi nanti setelah yang satu ini.

0: Workout over burnout.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

3 Fox Radio Jogja, Your Show, Your Hit, sudah Malik and the Essentials dengan menari, sahabat Fox, webnya putarin buat Mas Danang, ya, selamat malam. Sudah terputarkan dari Malik ya, kalau Whitney sendiri dengerin lagu ini jadi keinget kemarin waktu mereka main di Prambanan. Wih, cakep banget. Selalu deh, gak pengen nonton tapi kok akhirnya terhenti juga di depan stage-nya sambil menyanyikan, sing along dengan kuat-kuat ya. Karena mereka ngebawain dengan hype banget, ngebawain dengan semangat dan enak banget deh. Kalau kamu belum pernah nonton live-nya Malik, aku rekomendasiin banget ya. Apalagi nontonnya bareng sama orang terkasih. Wah, itu makin romantis banget. Ele-ele ngomong romantis. Sekarang sih mendingan romantisnya lewat WhatsApp dulu aja. Kamu kirim selamat tidur gitu ya, selamat istirahat buat orang terkasih. Dan ingetin tadi ya, Wipti rekomendasiin buat cuci muka dulu ya, bersihin tangan kaki, terus habis itu tidur. Kalau sebelum tidur pengen skincare-an, bilang sama dia pakai sangat-sangat natural face cream yang karena sangat-sangat natural face cream ini adalah rangkaian dari sangat-sangat skincare series yang bisa menghindarkan kamu dari kulit kering, kusam, atau muncul garis halus mulai kelihatan banget itu smile line-nya. Rawat dengan sangat-sangat natural face cream ya. Krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap, ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget buat melembabkan dan menghaluskan kulit kamu sehari-hari. Dan gak cuma itu, ada tamanu oil-nya, vitamin E, ekstrak lemon dan pepaya yang antioksidan. Kombinasinya mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi kalau kamu pengen dapetin kulit sehat, kenyal, awet, muda, bersih, lembab, enak banget buat dibawa tidur dan dibawa kemana-mana, apalagi sebelum pakai make up, pakai sangat-sangat natural face cream. Dan kamu bisa cari produknya di Fox Radio Jogja, bisa di sangat-sangat atau reseller. Kemudian marketplace-nya sangat-sangat, bisa ke sangat-sangat Fox Jogja salah satunya, atau at Fox Jogja 1053 yang sekarang masih live bersama dengan Wipti. Bisa juga ke mitra resmi di Apotek 24, Kimia Farma dan juga Century. Gitu ya sobat Fox, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe, Bambang.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sangasangahospitality.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, Sobat Fox. Lampu kuning, Joyce Louisi. Jadi lampu kuning juga buat Wipti untuk pamitan sama kamu, Sobat Fox, yang sudah mendengarkan Fox Lowdown dari jam 9 malam tadi ya, atau bahkan sudah mendengarkan Fox Radio Jogja dari pagi tadi nonstop. Wow, keren sekali. Besok kita ketemu lagi di waktu yang tepat tentunya. Semoga kamu dalam kondisi yang baik, sehat ya, sehatnya jasmani dan rohani. Kita ketemu juga dalam kondisi yang baik besok ya, Sobat Fox. Amin. Dan selamat menikmati akhir pekan atau weekend yang semoga aja juga cukup seloh buat kamu, Sobat Fox. Kalaupun sibuk-sibuknya, sibuk happy-happy. Amin. Kalau gitu, Wipti pamit ya, sahabatku, Sobat Fox. Dan jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye. Selamat istirahat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
2: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
3: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox Radio, Jogja.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Keramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM.

Hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: di Fox Radio Jogja. RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.